0: lepas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
2: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
3: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
2: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
3: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
2: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka.
0: Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Wah, Nisa, dari tadi kamu kok latihan terus ya? Emang gak capek ya?
1: Capek sih, tapi aku senang. Minggu depan kan ada kejuaraan antar sekolah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik.
0: Pantas saja, tapi menurutmu apa yang paling penting supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi?
1: Bukan cuma bakat, yang paling penting adalah pembinaan yang baik, latihan yang disiplin, bimbingan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang.
0: Berarti event olahraga punya peran besar ya?
1: Tentu saja. Event olahraga adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan belajar menjunjung tinggi sportivitas.
0: Ya. Sekarang aku mengerti, prestasi itu tidak datang secara instan, tapi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
1: Benar. Karena itu, kita harus mendukung setiap kegiatan olahraga di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku juga ingin lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga deh.
1: Bagus dong. Karena dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat, karakter terbentuk, dan peluang meraih prestasi semakin besar.
0: Pembinaan yang baik melahirkan prestasi yang membanggakan. Ayo berolahraga, ikuti event olahraga, dan raih prestasi untuk Indonesia.

0: Eh, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada lagi.
1: Iyo, berat badan sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus kan?
1: Nggak dipungut biaya ke si Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Oh, jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya, no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

0: Sid, kamu pernah dengar nggak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

0: kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Terima kasih sahabat budaya ya, yang masih setia dengan RRI Pro 4 Manado pagi hari ini. Dan kita sekarang sudah di menit ke-41 ya, dari jam 8 pagi, dan kita lanjut untuk suara Kawanua. Pagi ini sahabat budaya, kita akan jalan-jalan ya, di informasi destinasi wisata dan juga kuliner ya. Oke, gimana kalau kita ke Danau Linau ya, saudara? Mungkin sahabat budaya ada yang sudah pernah pergi ya, ada juga yang belum pernah. Iya. Nah, ini dia informasinya saudara ya. Potret Danau Linau yang menjadi tempat wisata estetik yang tidak boleh dilewatkan saat jalan-jalan ke Tomohon, Sulawesi Utara. Sahabat budaya, seperti informasi dari Tribun Manado ya, untuk jalan-jalan ini kita ke Danau Linau ya. Saudara, Danau Linau yang terkenal dengan tiga warna airnya itu menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan ya, untuk melihat warna hijau, biru dan kuning yang disebabkan oleh adanya kandungan belerang di danau tersebut. Sahabat budaya, danau ini berbatasan di sisi-sisinya oleh Gunung Lokon dan juga Gunung Mahawu Tumon, Sulawesi Utara ya. Dan Danau Linau ini terbentuk karena letusan gunung berapi sekitar 500 ribu tahun yang lalu. Sisa-sisa gunung berapi yang masih dapat terlihat berupa adanya sumber belerang di sekitar Danau Linau ini. Nah, ini dia saudara informasi lengkapnya. Sahabat budaya, tak lengkap rasanya ya kalau kita jalan-jalan ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, kalau kita tidak mampir ke Danau Linau ini. Sahabat budaya, Danau Linau, danau yang terletak di Kelurahan Lahendong, Kota Tomohon ini adalah merupakan salah satu ikon wisata di Sulawesi Utara. Sahabat budaya, pasalnya danau seluas 34 hektar ini merupakan tempat wisata yang estetik dan pilihan tepat untuk berakhir pekan. Selain itu sahabat budaya, air yang ada di Danau Linau Tomohon ini sangat estetik ya, karena memiliki tiga warna. Ya, Danau Linau ini bisa ditempuh sejauh 32 km dari Kota Manado. Sedangkan dari Kota Tomohon, danau ini juga bisa ditempuh dengan jarak sekitar 7 km. Dan di danau ini saudara, kita bisa melihat warna air yang dapat berubah-ubah warna menjadi hijau, biru dan kuning kecoklatan. Saudara, perubahan terjadi dikarenakan unsur tertimbunnya di dalam danau serta pembiasan dan pantauan sinar matahari yang menyebabkan warna air di Danau Linau bisa berubah. Dan biaya untuk masuk ke Danau Linau ini per orangnya dibanderol dengan harga Rp40.000. Namun tiketnya bisa ditukar dengan kopi ataupun teh hangat. Dan pada saat akhir pekan, Danau Linau selalu ramai saudara dikunjungi para wisatawan baik dari Manado, Minahasa, Bolmo hingga turis mancanegara. Spot foto Instagramable juga saudara banyak tersedia di Danau Linau. Ya, bahkan banyak pasangan di Sulawesi Utara juga menjadikan Danau Linau ini sebagai lokasi prewed.

0: Ya, seperti dikatakan secara pengunjung ya, mengatakan bahwa ini adalah salah satu tempat terbaik untuk weekend bersama keluarganya pada beberapa waktu yang lalu ya, Sobat Budaya. Nah, kemudian ada lagi Angga ya, Rashid, salah satu pengunjung juga mengatakan mereka sering melakukan camping di Danau Lino ya, karena udaranya sangat segar. Di pagi hari sering ada kabut dan inilah yang membuat Danau Lino kian cantik. Bagi para pengunjung yang perutnya keroncongan, oh, tidak perlu khawatir ya guys. Karena apa? Di Danau Lino ini banyak aneka makanan yang dijual dengan harga yang terjangkau. Ya, dan sangat recommended, bahkan menu makanannya pun enak-enak. Ya, saudaya. Jadi don't worry kalau Anda lapar ya. Di sini banyak tersedia tempat jualan makanan ya. Dan sahabat budaya, itu dia ya. Potret Danau Lino yang menjadi tempat wisata estetik yang tidak boleh dilewatkan apabila Anda jalan-jalan ke Tomohon ya. Oke, baik, jangan kemana-mana pendengar, saya masih ada informasi lainnya. Tetaplah bersama RRI Pro 4 Manado.
1: Tom, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
2: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
1: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
2: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
1: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
2: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong, tapi tetap saling menghargai.
1: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
2: Benar juga, kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

0: Gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sadok mali ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana li, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul dong pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya lekuat.
1: Pantas rame terus di sini, nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul, pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Hah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

0: Rah, Nana pernah dengar istilah pengarus utama gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengarus utama gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torampe pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengarus utama gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di torang pelingkungan.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Hey Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu jap pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau magena.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookie sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
5: Ya dan baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di program 4 RRI Manado. Ya baik sahabat budaya, masih bersama saya Stanley untuk pagi hari ini di Nyur Mulambai Pagi. Ya kita ke sebuah informasi sahabat budaya, ini soal yang namanya sound horek ya ini. Sound horek ini menjadi salah satu fenomena sahabat budaya, fenomena hiburan yang tentunya banyak diperbincangkan ya sahabat budaya di Indonesia. Ya, khususnya di Jawa Timur. Dan istilah ini umumnya merujuk pada penggunaan sistem pengeras suara sahabat budaya berdasar yang berdaya besar ya. Sistem pengeras suara yang berdaya besar yang digunakan dalam berbagai kegiatan seperti karnaval, hajatan, pertunjukan musik dan juga acara masyarakat. Sahabat budaya, bagi sebagian orang sound horek ini menjadi bagian dari hiburan dan kreativitas masyarakat ya. Namun bagi sebagian lainnya suara yang terlalu keras ini juga dapat mengganggu kenyamanan lingkungan. Sebenarnya popularitas sound horek ini juga tidak terlepas dari perkembangan industri hiburan lokal. Dan pertunjukan dengan perangkat audio yang berukuran besar ini dapat memberikan semacam pengalaman yang berbeda ya bagi para penonton, terutama ketika digunakan dalam karnaval atau acara budaya. Namun sahabat budaya, semakin besar sistem suara yang digunakan, semakin penting pula memperhatikan lokasi, waktu dan juga tingkat kebisingannya agar hiburan ini tidak berubah menjadi gangguan bagi masyarakat sekitar. Dan sahabat budaya, persoalan utama dalam fenomena sound horek adalah tingkat kebisingan. Ya, menurut Kementerian Kesehatan ya mengingatkan bahwa paparan suara keras dan lingkungan yang bising ini merupakan salah satu faktor risiko gangguan pendengaran. Karena itulah penggunaan sistem audio dengan volume tinggi perlu dilakukan secara bertanggung jawab, saudara, terutama untuk melindungi pendengaran masyarakat, pekerja acara, dan juga orang-orang yang berada dekat dengan sumber suara. Saudara, di Jawa Timur, pemerintah kemudian menerbitkan surat edaran bersama pada 6 Agustus 2025 yang mengatur penggunaan sound system atau pengeras suara. Dan saudara, aturan tersebut membedakan batas kebisingan berdasarkan jenis kegiatan Dan untuk penggunaan sound system statis seperti pertunjukan, musik dan seni budaya, batas yang ditetapkan adalah 120 dBA ya. Sedangkan penggunaan non-statis atau berpindah tempat seperti karnaval dibatasi maksimal 85 dBA. Ya, aturan tersebut sebenarnya juga mengatur sejumlah hal lain termasuk kendaraan pengangkut sound system yang harus memenuhi uji kelayakan kendaraan serta kewajiban mematikan pengeras suara ketika melintasi tempat ibadah saat kegiatan ibadah berlangsung, rumah sakit, ambulans yang sedang bawa pasien maupun lingkungan sekolah ataupun kampus ketika proses pembelajaran berlangsung. Dan tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban, kenyamanan dan mengurangi potensi konflik di tengah masyarakat. Dan sahabat budaya, fenomena sound horek juga sempat menjadi perdebatan dari sisi keagamaan. Masyarakat Ulama Indonesia Jawa Timur pada 2025 menerbitkan fatwa dengan nomor 1 tahun 2025 mengenai penggunaan sound horek. Dan fatwa tersebut, penggunaan sound horek dengan intensitas suara yang wajar untuk kegiatan positif dinyatakan boleh. Sedangkan penggunaan yang menimbulkan mudarat seperti kebisingan berlebihan, membahayakan kesehatan atau merusak fasilitas dan barang milik orang lain dinilai tidak diperbolehkan. Dan sahabat budaya, pada akhirnya sound horek bukanlah semata-mata persoalan suka ataupun tidak suka terhadap suara keras. Di satu sisi ada aspek hiburan, kreativitas dan kegiatan sosial masyarakat. Namun di sisi lain ada hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman dan aman dari kebisingan berlebihan. Dan jalan tengahnya adalah menggunakan sound system secara bertanggung jawab, mematuhi aturan, memperhatikan waktu dan lokasi, serta menjaga agar kesenangan satu kelompok tidak mengganggu hak masyarakat lainnya. Ya sahabat budaya, jadi boleh saja menikmati dentuman sound horek ya, tapi tetap ingat, hiburan yang baik adalah hiburan yang bisa dinikmati tanpa mengorbankan kesehatan, kenyamanan, dan ketenangan orang lain.

Kicir Kicir lagu buta. Sue Ora Jamu lagu jamu.

0: Sofi Novindri, susah lupakan. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gita, sedia aku sebelum hujan.
2: Menjaga patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

0: Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Etole, Masireka Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Baik, sahabat budaya, sudah jam 9 ya, lewat 55 menit. Dan sahabat budaya, kita akhiri hingga sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Nusantara Pagi. Untuk Anda, saya sudah temani dari subuh jam 5 sampai hampir jam 10. Terima kasih atas atensi sahabat budaya yang sudah bersama Repro 4. Dan saya Stanley pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam budaya.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan.

0: ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demarin. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada Joget Demarin itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
1: Dari segi warna baju penari Joget Demarin harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
0: Yang Demarin ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
1: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Joget Demarin memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Joget Demarin ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Joget Demarin ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Joget Demarin, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Joget Demarin jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Joget Demarin. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Joget Demarin.
0: Penari Demarin ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
1: Tari Joget Demarin merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: kami awal-awal kami bina itu daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. So, kalau nya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami, meminta ini mainkan di sini. Kadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal, berapa orang memberi kami, kami main.
1: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
2: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur, menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya disabarikin atau disepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anakku ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandes, lalu saya kreasi. Ada kuntau, kita kreasi. Menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agum mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil. Belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di saron.
0: Sanggar seni budaya Bak Jamur Merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se anak-anak di sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anakku ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

0: Di tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal, Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muan. This DJ is

0: Dayak Maratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayub. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Kasandaran asasandar kalayakan apakah siwara di balai manusia apakah siwara di balai garama kian dirupangan nang
0: dirupitati. Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Huai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: So Balian tuh mulai di Adam Tepang, karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha tuh kadang ada nang siapa-siapa kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karisten, kan, ada Nubeda Mi'isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lagi am.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih. Ini nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayub yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut arif sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
1: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai pamuka datu Raja Kawasa uji kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kadada bidanya sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
1: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah Allah Rasulnya Muhammad Allahumma inna wis awal wis kum itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan gak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga ke Pulau Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya. Itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah mong juga boleh. Jadi 4 itu boleh. Terus satu lagi tamburin. Jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi, menai syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung, banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh tuh. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk daerah kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Ya. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan.
2: Nah, kan seperti itu. Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus di apa? Dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh ini antusias masyarakat Batam atau Belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam kali jam 12 malam sampai pagi, dan penggunanya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti ya mola ni tak serupa mula. Okey, jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermada. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picer Budaya kali ini, produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
7: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketemu 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

Insinyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Sahabat budaya, Watu atau Batu Sumanti merupakan salah satu objek wisata budaya terletak di pusat kota Manado, tepatnya di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Manado. Sumanti artinya memainkan pedang. Zaman dulu kata Sumanti dikenal dengan sebutan paklasan atau batu suci. Kini Watu Sumanti merupakan situs budaya yang bisa dikunjungi masyarakat wisatawan sebagai tempat wisata. Pada zaman Minasa Purba, Watu atau Batu Sumanti merupakan tempat untuk melakukan ritual rimuru. Ritual rimuru mempunyai tujuan mengusir, memisahkan atau mengeluarkan orang yang bermaksud jahat atau tau lewo, reges lewo. Arti lain juga mengusir wabah penyakit atau angin jahat. Keberadaan Watu Sumanti adalah sebagai tanda pendirian wanua atau kampung. Di dekat Batu Sumanti selalu diletakkan rerumetaan atau persembahan kepada opompung atau perimpuruan. Sahabat budaya, di sekitar Batu Sumanti biasanya terdapat tanah Lisatum Banua yang artinya tanah negeri.

Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebagaimana dasar pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia, sudah tentu selalu menjadi impian setiap insan manusia membangun kehidupan rumah tangga. Terlepas dari landasan yuridis dan norma agama, yang tidak kalah sebagai pengikat ikatan perkawinan adalah janji dalam perkawinan adat. Seperti halnya perkawinan adat yang terus dipertahankan dan dilestarikan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Masyarakat di daerah perbatasan itu sebelum melangsungkan acara pesta pernikahan anak-anak mereka secara hukum, negara, dan agama, mengawali dengan acara perkawinan adat. Perkawinan adat yang dikenal wasa wisara atau membuka turunan atau silsilah keluarga calon kedua mempelai dilakukan satu hari sebelum pesta pernikahan. Biasanya yang berperan menurunkan silsilah atau garis keturunan keluarga adalah tokoh adat atau salah seorang keluarga yang memahami silsilah keluarga. Jeffrey Bungkoran, tokoh pemuda dari Talaut, mengatakan perkawinan adat pada dasarnya silaturahmi seluruh keluarga besar pihak perempuan maupun pihak pria sebelum melangsungkan pernikahan.
1: Perkawinan keluarga dimaksud adalah itu menyatukan antara dua belah pihak keluarga, menyampaikan silsilah keluarga antara si laki-laki dan perempuan agar supaya keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki dapat memahami antara satu dengan yang lain. Karena itu dari keturunan dapat diketahui bahwa sampai sejauh mana keturunan keluarga sebelah laki-laki dan sebelah perempuan. Selanjutnya perlu disampaikan bahwa supaya dapat dilihat tali persaudaraan. Itu semestinya intinya. Apakah masih ada hubungan kekeluargaan atau tidak? Kalau ada hubungan kekeluargaan paling dekat, itu harus bahasa Talaut adalah manabu rara. Artinya supaya tidak ada hal yang terjadi antara kedua belah pihak yang dipersatukan ini.
0: Perkawinan adat itu menurut Jeffrey Bungkoran lebih mempererat kebersamaan agar saat melangsungkan pesta pernikahan sudah saling mengenal. Namun silaturahmi yang dibangun bisa saja dibatalkan jika dari hasil perkawinan adat atau wasa wasara, tokoh adat menilai kedua pasangan calon suami istri masih memiliki ikatan keluarga. Walaupun perkawinan tetap dipaksakan karena masih memiliki hubungan keluarga, maka dalam perkawinan adat dilakukan acara adat manabu rara atau pencucian darah. Acara adat tersebut bertujuan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dalam perjalanan kehidupan rumah tangga keluarga yang akan dipersatukan berjalan dengan lancar. Setelah prosesi perkawinan adat selesai dilaksanakan, para calon mempelai wanita maupun pria diperkenankan duduk bersama tokoh adat maupun keluarga besar kedua belah pihak. Di saat pertemuan tersebut, tokoh adat dan keluarga baru memberikan nasihat kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga. Setelah hari H sebelum resepsi pernikahan, keluarga besar kedua belah pihak membawa anak mereka di gereja untuk diberkati dan pencatatan pernikahan oleh pihak berwajib. Artinya, di saat itu mereka sudah sah secara hukum sebagai pasangan suami istri. Heidi Katiandago, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, Wawo, kiapana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutuh perompat.
3: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 1188 AM, dan badengar di Torompe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

0: Sekurite jam 13.
1: Abang Po Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360 ribu menjadi 800 ribu hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik pulang-pulang se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat kabar, siang. Po? Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak di bahasa Inggris kan juga Kimal enggak ya?
2: Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman, cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat agak kekeringan air nih, Po.
1: Oh, tapi enggak ini ya, enggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau enggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke deh kalau begitu.
2: Di sana aman ya, Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya, iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya, saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh. Bang Kamal, silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Oke.
1: Setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SPN ini. Sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya. Dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Pro4 RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Pro4 Bengkulu narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com, project inisiator penulis buku film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih Inga Feby?
3: Alhamdulillah sehat. Donga Kamala panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat
3: iya,
2: ya.
3: Senang sekali bisa main-main lagi di Pro4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen nih. Atau kangen siaran nih.
3: Iya. Ya Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat ya.
3: Sudah bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Alhamdulillah. Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi

0: penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya,
1: lagi
0: batuk,
1: musim ya,
0: flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
1: Iya, semoga bekas membaik lah untuk kita semua juga kan.
0: Harus tetap makan sehat ya kan.
1: Pokoknya ini... ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
0: Aman
1: ya, insyaallah. Iya. Oke, sebelum mungkin sebelum kita masuk ke topik tadi kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi, melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan.
0: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
1: Dengan ya kan? Lambung. Berarti dengan makanan.
0: Iya betul sekali. Gastro itu kan lambung ya kurang lebih seperti itu. Nah jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa oh kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh, dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah, itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasanya manis atau asin atau enak, gurih yo, kok mantep yo aja itu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh seperti itu. Nah, itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuman sekedar raso, bukan cuman sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya, historisnya, terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu, jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya, dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya dari seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
1: Iya, rata-rata ya.
0: Rata-rata. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi rasanya gak pokok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
1: Kekinian ya.
0: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah. Tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah.
1: Hampir setiap hari juga ya.
0: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan itu tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
1: iya, betul.
0: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya enggak sih?
1: Bener.
0: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak saya, yang ini bukan. Iya ta? Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
1: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri apa nih?
0: Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya.
1: Melayu, ya.
0: Tapi kalau secara bahasa menghidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
1: Oh, menghidangkan.
0: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja, atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya begitu ya, di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah, itu dihidangkanlah makanan. Dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
1: Ngidang.
0: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
1: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini?
0: Iya, jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
1: Untuk Provinsi Bengkulu ya?
0: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali. Dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya? Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
1: Proyek pertama dengan Feby ya?
0: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili, walaupun ya mau tidak mau kita nggak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
1: 4 bulanan.
0: Ya, mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini, kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung, kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah, terus
1: agak ke arah kota sini ya dari
0: ya, Kaur ya. Betul. Sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya. Mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya. Tanah Rejang salah satunya itu di Rejang Lebong, di
1: Curug,
0: sama satu lagi kota Bengkulunya. Okay. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu, Seluma. Cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
1: Tapi akan ada kan
0: Bismillah. Ya? Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
1: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
0: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh nggak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Mereka pasti capek tuh. Oh. 4 bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
0: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Hidang Betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
1: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
0: Iya, ada empat. Hmm, ada empat maestro. Gitu. Okay. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri. Beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena. Dia kebetulan apa ya, generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimbang Gedang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Nah, keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
1: Keturunan kedua. Ya.
0: Terus yang di Bengkulu sama, keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun. Dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami, ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini, misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu? No. Jadi di Bengkulu tuh emang ekstrim makanannya ya.
1: Hiu ya.
0: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
1: Oke.
0: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai. Oh,
1: perjalanan ya. Sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
0: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan, tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja, kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko, apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
1: Takut bahaya lah ya.
0: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu, kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
1: Di luar bambu, ditempelkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem lah.
0: Betul.
1: Tapi sambal.
0: Tapi sambal. Dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang. Bahwa dari zaman dahulu kala, katanya di tahun 14 Masehi, kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan ya, seperti itu.
1: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
0: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya gak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar, benar kata Pak Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, itu kayaknya nggak akan mungkin tinggal. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, nggak tahu kalau di daerah lain ya, ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak goreng. Sawit ya.
1: Minyak kelapa pun?
0: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, generasi karena selanjutnya kan dibuat ya. Dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
1: Iya, ya ada kan? Tuh.
0: Untuk rambut.
1: Sekarang produk-produk udah ada tuh.
0: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
1: Kita kan banyak manfaatnya.
0: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
1: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
0: Jadi kalau Sobat TV ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu, terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah, sama cabai. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur. Telur kuning. Kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu?
1: Oh, iya.
0: Belum ya?
1: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
2: Kita break dulu, Mas.
1: Break dulu.
2: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
1: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736-7321-994.
2: Boleh diulang lagi?
1: Oke, ada di 0736-7321-994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811-7816-544.
2: Baik, untuk Jakarta di 021-35-04510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu salammu, sombong kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo, Donga Kamal.
10: Halo,
0: Po. Iya. Oke dah, kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi, udah nggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
0: Halo. Ini. Nama suaranya bolak-balik gitu.
10: Selamat siang.
11: Kakak, apa abang ini yang siaran?
10: Abang.
11: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
10: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
11: Donga dengan Cik Guria nih.
10: Oh, Cik Guria ya.
11: Cik Guria, Bang Donga. Abis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga kapal.
10: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
11: Oh, manggil Donga aja ya. Gak usah pakai namanya aja. Gorontalo ya. Saya pengen taro, hampir mirip juga panggilannya.
10: Apa kabar nih, Cik Gu? Apa kabar?
11: Alhamdulillah sehat tuh Alfia.
10: Sehat ya.
11: Sudah di program kah ini?
10: Sudah on air sudah, ini. Ya.
11: Oh, ya, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
12: Lupa deh habis.
0: Iya, selamat siang Cigu.
10: Iya. Suara Pak ya. Enggak kedengaran nih.
0: Oh gitu ya.
11: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista. Aduh, salam kenal ya.
13: Waalaikumsalam, Cik Gu.
11: Cantiknya. Manggil apa nih? Manggil kakak kah? Manggil
13: kakak boleh. Kakaknya boleh.
11: Kali ini bisa gabung di Perempat Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya? Kalau nggak salah. Memang kalau kita bicarakan tema ini nggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya, mau habis. Singkat-singkat ini kan. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenakan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow,
13: betul
11: banget. Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Pendap ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali memang kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera. Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya kalau enggak salah. Nah, ini sekali ya, apalagi dengan selain solo. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Oh. Itu saja tiga pertanyaan. Jadi saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu, ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini, pantun yang pertama tentang pendap. Jalan-jalan ke Pantai Panjang. Pantai Panjang. Beli pendap bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang. Rasa kuliner tetaplah jelas.
10: Asik.
11: Ya. Terima kasih banyak ya. buat cekak ai benar sumbernya juga buat Donga ya. Konopa Bram.
0: Yo.
11: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Donga?
10: Sudah, tapi agak kecil nih, Pak.
0: Oh. Kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya di utak-atik tadi ya?
10: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu.
0: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya?
10: Masih bisa terdengar.
0: Oke deh. Agak kecil ya. Ya enggak apa-apa, yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada enggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
2: Boleh.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
14: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
14: Suara budaya Jakarta ya.
0: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
14: Ini dari Kalideres, Pak Blam-Blam.
0: Pak Haji Ansor.
14: Iya.
0: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
14: Di Bengkulu, panggilannya apa?
0: Ada Donga sama Inga.
10: Kalau untuk cowok
14: Donga sama Inga?
0: Iya.
14: Ya, kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
0: Iya, benar.
14: Ini masalah khas. Kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Pak Nopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita Pak Nopa ya apa adanya ya.
0: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
14: Rendang.
0: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
14: Oh iya.
0: Benar.
14: Beda bumbu aja kok Pak Nopa. Bahannya sama ya.
0: Iya benar.
14: Itu dia, makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
0: Oh.
14: Gitu Pak Nopa. Iya. Yeah. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu Pak Nopa ya.
0: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
14: Bengkulu,
0: dari Sabang sampai Merauke ya.
14: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
0: Oh gitu. Oh,
14: iya,
0: baik.
14: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4 penompa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
0: Oke, Masya Allah. Iya. Oke deh, jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
14: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
0: Oh, makanan ikan hiu.
14: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu kan itu ya. Ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
0: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
14: Nah gitu, itu dia gitu kan, kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
0: Iya,
14: kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau cuma sebutan.
0: Nah,
14: cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
0: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
14: Iya itu aja sih ya. Kenapa?
0: Inga
14: sama apa tadi?
0: Sama Donga.
14: Ingat sama Donga.
0: Iya.
14: Terima kasih Inga Donga.
0: Iya.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
2: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji. Pak Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi. Cikgu, Masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
10: Nular sampai kesini.
2: Iya, tadi yang pertama katanya pendam. Benar sekali. Dia sudah ini ya, aku gak tahu apa dia sudah makan apa belum.
10: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
2: atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya bisa search di ini apa di media online. Nah tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang masak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak dendeng kalau sekarang.
10: Walaupun ada tulang, cuman udah lembut ya.
2: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli, dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian,
10: itu tadi pertanyaan Cik Gu nih, pendap nih apakah cuma dari daun talas?
2: Iya, dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya itu gatal. Iya, bisa 2 hari 2 malam gatal.
10: Memang harus. Orang yang spesial nih masak untuk makanan yang spesial juga.
2: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya penasaran. Ini biar gak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama. Dan itu memang ada semalaman ya bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu ditutup. Itu. Nah jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya. Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya N-G-I-D-A-N. Betuah, no spasi ya, BETUAH.com. Nah itu langsung akan muncul, jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
10: lengkap detail. Lengkap di sana ya?
2: Lengkap.
10: Oke.
2: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya, emang itu cara masaknya gimana? Nah itu nanti ada tuh, diceritakan langsung oleh maestronya. Dan kita insya Allah gak akan salah cara masak. Begitu. Nah itu yang pendap tadi. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu. Salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selai nanas di atasnya. Nah itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya tat ya. Baitat. Karena ada anaknya Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu. Dia dilebarkan, kemudian selai nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah segala macam. Nah kalau itu enggak, masih murni, masih asli, resepnya
10: bahan-bahannya
2: asli.
10: Bahan-bahannya alami.
2: Alami, betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selai nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
10: Ini kok ada telepon lagi masuk, gimana nih?
0: Oke, kita masih ada waktu barangkali. Kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silahkan.
10: Penelpon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa? Halo?
2: Enggak ada suaranya.
10: Enggak ada suaranya.
0: Enggak ada suaranya ya.
10: Udah mati.
2: Terputus.
0: Oke.
10: Okay. Kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya.
0: Iya.
10: Ya.
2: Satu lagi bagariu tadi. Nah ini
10: menjawab. Masuk lagi nih telepon.
2: Ya udah kita jawab dulu telepon.
10: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
15: Halo, assalamualaikum.
10: Nah, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
15: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
10: Ini Kamal, Donga Kamal.
15: Oh, Kamal.
10: Iya.
15: Halo, Mpok Nova yang cantik, yang belam-belam.
0: Halo Ica.
16: Ponova di sini nggak ada, kosong suaranya mulung.
0: Suara siapa? Suara Ponova nggak ada di sana.
10: Iya. Yeah.
16: Mau nanya dong.
10: Mau nanya apa tuh?
16: Iya, nggak ada suara Ponova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
0: Oke, okay. Oh. Ya udah nggak apa-apa.
16: Mau nanya dong sama Kak Febi ya?
10: Iya, yeah, Kak Febi.
16: Kak Febi, aku jadi ingat ya di situ 4 FM namanya juga Kak Febi sama.
2: Iya emang yang itu ya.
16: Iya makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini kan tadi aku udah buka-buka Google nih.
10: Uh-huh.
16: Ada tuh makanan itu kan kayak kue lepek biniti, kue bolu kojo itu.
10: Uh-huh.
16: Yang mana sih kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu, soalnya kalau di sini kojo itu
2: kecil.
16: Ah. Namanya kojo itu ceking. Ih, kojo sekali, Ica.
2: Terus Ica ceking. Oh, bahasa daerah sana kojo.
16: Iya, kojo itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu.
0: Mm-hmm.
16: Anak-anak
0: sekarang
16: gitu kan.
0: Baik. Yang ya Ica. Yo.
16: Pangkamal juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya. Oke nih Kak Febi. Tadi masih ada pertanyaan tentang Bagar Yu dan kemudian yang baru aja dari
2: Juada ya kue ya.
10: Dari Kak Ica.
2: Ini sekalian tadi kita jawab.
0: Sekalian pertanyaan. Kita borong sekalian Kak Febi penutupan.
10: Oh, okay. Ya karena udah di penghujung acara.
2: Iya sekali waktu ya. Jadi Bagar Yu tadi double ya sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Ya, memang kalau bicara Bagar Hiu, Pak Aji, ini Bagar Hiu asli, Pak Aji.
0: Mm-hmm. Oh.
2: Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuman kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Mm-hmm. Kemudian diolahlah makanan ini. Dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian.
0: Baik.
2: Dan insya Allah, hiunya juga ada khusus. Namanya hiu punai, kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Aji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat,
0: suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
2: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Febi buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah, kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
10: Lepek binti sama bolu koja.
2: Bolu koja, bukan kojo, koja.
10: Iya, bukan kojo atau apa tadi, kata Ica tadi.
2: Bolu koja. Kalau lepek binti, sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya.
10: Iya, masih jadi, banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
2: Betul, dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang. Dan itu isinya tuh ada kelapa. Ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda. Tepung gitu, kalau gak salah tepung beras ya kalau gak salah. Lepek binti itu apa? Tepung ketan ya, antara dua itu. Tepung ketan deh kalau gak salah ya. Lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih.
10: Mm-hmm.
2: Suka yang merah atau yang putih?
10: Saya lebih suka gula merah.
2: Yang merah ya?
10: Tim gula merah.
2: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Mm-hmm. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa kukus dengan santan kayak gitu. Mm-hmm. Jadi, rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya. Tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya, kelapa muda di tengah. Itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih.
10: Okay.
2: Sementara kalau kue kojo ini
10: bolu
2: koja atau bola ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan.
10: Kojo, ya?
2: Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa pandan, daun pandan.
10: Yeah.
2: Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
10: Tidak. Teksturnya beda lah.
2: Dia bukan yang spons.
10: Agak kenyal juga kan.
2: Dia kenyal, dia nggak spons ya. Bukan bolu, kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang berbahan kimia ya. Mm-hmm. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Mm-hmm. Nah itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Hmm. Gitu Mas gitu. Kamal.
0: Baik.
10: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
0: Sudah ya. Satu menit untuk menutup. Dah, silakan Kak Feby. Okay. Ya.
10: Dari Kak Feby,
2: menutup. Ya. Yang pasti saya berharap ya dengan, sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu. Untuk bisa mengajak anak muda, bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional, walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetuah.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insya Allah doakan ya, nanti bisa
10: segera
2: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpok Nova.
0: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih Tes, sudah ya. Mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
10: Ya, Pak.
0: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
10: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional selama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Kru 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 15, waktu Indonesia Tengah.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Kesenaran asasandar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyurupangan yang nyurupitati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang tahunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: So Balian tuh mulai di Adam tuh, Pak. Karena kisahnya bahari itu sejarah orang Toha tuh kadang ada nang siapa-siapa kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nubuda Misa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lagi.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adang Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat, ada di hati, ada mau, ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih. Ini nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada turaja kawasa uji kita nang menguasai komendang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allah Rasulnya Muhammad. Allahumma inna wis awal min kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, video.

Film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Asrama 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertat berasal dari dua kata, kelaper dan tart, yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertart.

88,64 FM ada suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada di sore hari ini. Pastinya Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla ya, di sepanjang sore hari ini hingga malam nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana Anda punya kabar sore hari ini sahabat budaya? Semoga Anda punya kabar dalam keadaan sehat, bebek aja ya, dan enjoy terus dengan aktivitas yang mungkin Anda subeking dari pagi sampai detik ini juga. Semoga lancar ya, amin. Yang masih pada sakit, orang doakan juga ya di hari ini maupun juga di besoknya ya, penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Oke, cuaca masuk September tapi masih begitu-begitu jauh ya. So 3 bulan cuaca ya di Sulawesi Utara maupun juga hampir se-Indonesia ya, musim kemarau yang sangat panjang sampai-sampai terjadi kebakaran di hutan-hutan sahabat budaya ya. Oke, dan hati-hati jalan Anda berkendara mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik informasinya, lagu-lagu yang begitu menyenangkan yang bakal laris hadirkan untuk semua di sepanjang nyur mulai sore sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, nanti sebentar di pukul 16 sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah bakal ada acara request ya, pilihan pendengar. Oke, ya, tetap pantengin terus bersama kami di Perempat TV Maradona Suara Budaya Kawanua.

0: Rah, Nana sempurna dengar istilah pengaruh utamaan gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengaruh utamaan gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya terampai pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengaruh utamaan gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari Torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di Torang Berlingkungan.

Itu dia, by sound the by, tanah timur lebih baik ya. Keragaman Indonesia tidak hanya terlihat dari budaya, suku, dan bahasa, tapi juga terlihat dari kesenian daerah, termasuk alat musik saronen khas Madura. Nah, asal-usul dari saronen ini, sahabat budaya, ya, berdasarkan keterangan secara lisan, ya, dan beberapa literatur, saronen memiliki kemiripan dengan alat musik tiup yang ada di Ponorogo dan Timur Tengah, ya. Nah, alat musik saronen ini pertama kali dibubulkan Kiai Khotib sedang Cicit Sunan Kudus yang tinggal di Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumenep, ya. Saat ini saronen diciptakan sebagai media berdakwah agama Islam. Nama saronen sendiri ini diambil karena Kiai Khotib biasa berdakwah setiap hari Senin, ya. Nah, bahan-bahan pembuatan saronen ini terbuat dari kayu jati berbentuk kerucut, ya. Sementara di ujung tiup menggunakan daun siwalan atau lontar yang menghasilkan getaran suara. Nah, kemudian bagian pangkal atas dihiasi sayap ataupun ornamen menyerupai kumis dari tempurung kelapa. Sedangkan pengaitnya menggunakan gelang kecil dari kuningan untuk mengikat ya, ataupun mengaitkan bagian bawah dan atasnya ya. Nah, alat musik tradisional khas Madura itu menyerupai trompet dengan suara melengking dan dinamis. Terdapat tiga irama yang dibawakan saat pertunjukan, yaitu irama lorongan 7, irama lembut yang dimainkan oleh pemusik dengan posisi duduk, dan irama lorongan jalan, yaitu irama sedang yang dimainkan sambil berjalan, dan irama sarka, irama cepat dan dinamis yang dimainkan ketika suasana riang. Nah, tantangan pelestarian dalam pelestarian saronen ini adalah regenerasi butuh waktu cukup lama untuk mempelajari teknik meniup saronen serta proses penjiwaan katanya, ya. Nah, termasuk perajin alat musik saronen ini masih terpusat di Kabupaten Sumenep. Dan semoga kedepannya di daerah lain, khususnya di Pamekasan, kriya-kriya alat musik tradisional dapat dihidupkan lagi, ya. Oke, sampai boleh nanti sebentar di pukul 16 sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah bakal ada acara request, yaitu pilihan pendengar. Masih dengan Nyong Risla di Nyur melambai sore.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kok itu manik dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore dengan pendengar. Cincin kawin yang
2: kita lihat. Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanu.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Gugusan kepulauan di samping timur Sumatera menyimpan kekayaan alam luar biasa serta menjadi incaran bagi para pemodal dan warga penambang. Terkenal dengan sebutan daerah Seribu Kulong, inilah bumi Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah, sang emas hitam, seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
2: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga, hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga, dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat, namun para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
1: Tepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu, aktivitas tambang nampak nyata tersorot mata. Dengan ponton-ponton kayu ketinggian sekitar 6 meter, selang kompresor, pipa paralon dengan ukuran besar dan panjang, serta mesin TI berada di tengah-tengah danau yang seolah terlihat bagaikan lautan, dan air berwarna coklat, bak kopi susu menjadi pemandangan alam sekitar. Lebih dari 10 pekerja dengan kondisi yang basah kuyup dan pakaian yang berlumpur, sibuk dengan aktivitasnya mengoperasikan mesin menghisap pasir timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar danau. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang, kami pun meminta izin kepada pemilik tambang. Karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di ponton TI, terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
3: Untuk masalah bekerja TI ini memang susah, karena barang itu kita harus mencari dulu berupa alam, karena alam ini tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa itu kedalamnya 20 meter, 18 meter. Terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan mata-mata kematian.
1: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
3: Kita capai satu minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuat itu tidak deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, seharian 30 ribu, nak mana, ora?
4: Ya, bukan pilihan, tidak ada pilihan.
3: Pilihan itu tidak ada lagi.
4: Kalau dulu pilihan pemerintah,
3: kita kebetulan timah tuh banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah. Pokoknya kadang-kadang minggu tuh 5 juta gajinya.
1: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
3: Di razia nih sebenarnya kami tak ngerti. Seharusnya kalau razia nih dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan. Yang telah dikerjakan itu misalnya kayak-kayak di Rabang. Razia tuh jalan terus tapi barang tuh lah habis.
2: Pernah gak bisa beli misal peti aparat gitu?
3: Kita sering di dalam rumah masalah untuk ini-ininya kita tidak tahu kan. Urusan bos kan. Kita tidak tahu kan karena kami pekerja.
1: Selain dikerjakan oleh PT Timah TBK sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini, mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining, sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya. Hutan seakan merintih pilu karena tak lagi mampu menjalankan perannya menghijaukan bumi atau sebagai habitat flora, fauna, dan margasatwa. Wajah daratan seakan penuh luka yang menganga dengan banyaknya kulong. Bagi pelaku illegal mining atau pertambangan tanpa izin atau PETI, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
5: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal mining ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali kita mau kita jual, kita apa itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan? Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan?
1: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan Kepolisian Polres Bangka tahun 2017 terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku illegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sopian menyampaikan.
6: Gimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini, kalau dari masyarakat sendiri masih lebih happy kepada sektor penambangan ini. Karena kita di sini berbicara masalah kapal, masalah makan lagi. Nyuruh berhenti, kamu jangan nambang lagi di sini. Habis itu mereka mau ngapain, sedang ada anak istrinya. Ya lalu kami mau kerja apa gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum. Penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat juga persoalan-persoalan masyarakat di lapangan.
1: Pulau Bangka tumbuh berkembang dari sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber masukan daerah maupun devisa negara terbesar, bahkan jadi denyut nadi ekonomi masyarakat di Pulau Bangka.
2: Kalau misalnya timah diagi di Bangka nih, pengangguran nambah banyak, angka kriminalitasnya nambah tinggi.
7: Yang namanya timah tuh yuk, pasti habis karena tuh sumber daya alam Bangka kita. Ini jadi tantangan untuk pemerintah kita.
2: Mendak di timah, orang gak begawi, ngarep hasil kebon, berat PG. Tapi di satu sisi ku genek lah timah tuh berhenti. Jadi lagi lubang camoy gue penuh di Bangka nih.
1: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang, guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Balik lagi dengan Nyong Risla di Nyur Melambai Sore ya. Sepukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya termasuk dengan acara request pilihan pendengar ya. Yang mau gabung merapat juga mari di SMS atau WhatsApp ya 0853424928 ya. Sore hari ini yang lagi prepare juga untuk cabut ya, pulang ke rumah karena so habis bekerja ya di jam begini sambil istirahat, ataupun mungkin sadiki lagi mau pulang kerja ya, kasih tuntas dulu tugas pekerjaan ya, baru itu Anda langsung pulang ke rumah ya, karena ada keluarga yang menanti Anda untuk pulang ke rumah. Oke. Nah, cuaca sore hari ini ya so agak baru redup sedikit dari matahari, tapi masih begitu cetar membahana ya. Kalau kata Syahrini ya, Risla ambil lebih kata-kata. Lebih panas, waduh, beda kayak siang hari ya. Kalau sore-sore seperti ini lebih panas, nyenak terlalu ya. Kalau siang lebih panas, aduh macucu ya pastinya ya. Manucu. Oke, sahabat budaya, pastinya Risla batunggu ya, cari request film pendengar ya. Semua lagu boleh kecuali lagu-lagu bernuansa rohani, religi maupun juga Inggris, mohon maaf enggak bisa sahabat budaya ya. Kalau sisanya boleh ya. Yang penting ada di playlistnya Perempat FM Manado. Yang mau rapat Joh, mari Joh ya, kemari Risla tunggu sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya.

0: Kalian lihat Rani, kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

Oke, balik lagi di acara request pilihan pendengar ya. Sorry Nyong Rispla ya. Sorry juga buat Melanie Wanasa ya, katanya request langsung sayang ya. Mau salam buat Ibu Ratna, Bapak Li di Tuminting, Bapak Rivo di GPI, selamat sore semua, salam manis dan kompak selalu di udara. Buat Nyong Rispla makasih. Makasih banyak juga ya untuk Melanie Wanasa sudah bergabung di acara request pilihan pendengar. Oke, yang mau gabung merapat juga mari ya. Di SMS atau WhatsApp 0853-420-928. Masih panjang ya waktunya, jadi buruan marapat juga mari ya. Jangan sampai kelewatan jam requestannya ya. Langsung jauh selama putar requestan dari Melanie di Wanasa.

Itu dia requestan dari Melani Wunasari Sasaputari ya, di pilihan pendengar. Oke, yang mau gabung merapat juga mari ya. Risa masih buat tunggu sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi Indonesia. Kita semua mendambakan negeri yang maju, sejahtera, dan damai. Untuk mewujudkan itu, ada satu pilar utama, Astacita 1. Astacita 1 adalah tentang pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan. Bayangkan, pemerintahan yang stabil itu ibarat fondasi rumah yang kokoh. Kebijakan bisa berjalan lancar, pembangunan bisa dieksekusi tanpa hambatan. Investasi datang, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Namun, jika fondasi ini goyah, ketidakpastian akan melanda. Rencana terhambat, kepercayaan luntur, dan rakyatlah yang paling merasakan dampaknya. Maka dari itu, menjaga Astacita 1 ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya? Dengan mendukung proses demokrasi, menghargai perbedaan, dan turut serta menjaga ketertiban serta kedamaian. Mari kita saring informasi, hindari provokasi, dan selalu kedepankan musyawarah. Karena menjaga stabilitas ini adalah investasi paling berharga untuk masa depan kita semua. Saudaraku, mari bersama kita jaga Astacita 1 ini. Kita pastikan fondasi negara kita kokoh, agar mimpi-mimpi besar bangsa ini bisa terwujud nyata. Ingat, Astacita 1, fondasi kuat negeri maju.

Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Risla masih di sini bertemu sama budaya di Nyir Melambai sore dan juga di acara request film pendengar. Oke, yang mau merapat kamar hijau ya, karena mungkin sedikit lagi Risla mau sudahin acara request ya sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sobat Somo-Somo, sore hari ini sabu budaya ya. Jadi untuk semua yang mungkin ya, so abis bekerja dari pagi sampai detik ini juga, mungkin aktivitas di sore hari, so pulang kerja, mau prepare juga untuk olahraga cocok ya. Apalagi bersepeda, putar-putar di lorong ya, menyenangkan sekali. Apalagi DP angin-angin basupai-supai begitu sabu budaya ya. Drive online bagaimana sobanya orderan di sore hari ini ataupun belum ya? Kalau sobanya bagus ya, kalau pada belum semangat pokoknya ya, sampai malam hari ya. Dan jangan lupa Mbak Makang ya, sangatlah penting untuk semua ya. Jangan terlalu forceer untuk mencari ya, sampai-sampai Anda punya perut belum diisi ya. Oke, nyantai dengan secangkir teh kopi panas, hangat, cocok di sore hari ini ya, di depan teras ya. Sambil mendengar radio, frekuensi kami, ataupun aplikasi digital, audio streaming di rd.co.id. Dan ikutan gabung request lagu. Di SMS ataupun WhatsApp ya, 0853 42498.

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Nganggung itu memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa, kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngalih ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggo. Salam nganggung, salam budaya.

Balik lagi masih di acara request pilihan pendengar ya. Selamat sore Karisla, sore juga buat Julita Rompas Kinir Tondano ya. Mau request lagunya Cita-Cita Tah Goyang Dumang ya buat Karisla, selamat bertugas di Berkati Tuhan beserta keluarga, amin ya. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial, ada Ibu Aurina di Mapangit, Cliff di Motoling, dan Ibu Nunun Sentara Pal 2. Yang lain nanti sebentar malam Jone. Buat Chris, terima kasih, selamat sore Ragam Irama Nusantara ya. Makasih banyak Julita Rompas so bergabung di acara request pilihan pendengar. Dan informasi untuk kaum muslim yang muslimah, azan maghrib berkumandang di pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah ya. Langsung jadi sama putar requestan dari Julita di pilihan pendengar.

Itu dia ya, sahabat budaya, di seputar requestan dari Julita Rompa sendiri ya. Pastinya di acara request belum pendengar. Oke, Risla masih bertunggu beberapa menit lagi sebelum Risla sudahin. Di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah di acara request pilihan pendengar. Ya, SMS atau WhatsApp 0853 424 928. Risla masih tetap stay di New Normal sampai sore.

Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Oke, cukup sampai di sini ya, pilihan pendengar Sabah Budaya ya. Nanti sedikit lagi Anda bakal mendengar lantunan-lantunan lagu-lagu Islami di mana Arisla bakal relay ke Prosatu RRI Manado. Dan makasih banyak yang sudah gabung di acara request pilihan pendengar. Nanti Anda bisa lanjut lagi acara request sebentar malam sama teman penyiar lainnya ya. Oke, pastinya tetap bersama kami Ding Nyong Risla di 88,6 Propertif Manado, suara budaya Kawanua.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Oke, saatnya Risla ajak untuk semua berdengar lantunan-lantunan lagu-lagu islami ya, di mana Risla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado ya, sampai azan maghrib berkumandang di pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti habis itu bakal balik lagi dengan Nyong Risla di pukul 18 sampai seterusnya ya, di Pro 1 RRI Manado, Suara Budaya Kawanuang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia yang meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Nyur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: 88,6 Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa. Balik lagi pastinya di Nyir Melambai Sore di Perempat FM Manado dan Nyong Risla ya. Sepukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah ya, saatnya Torang masuk dengan Torang P Kampung, di mana lagu-lagu Minahasa maupun juga lagu-lagu Sulawesi Utara yang bakal diselidikan untuk semua, dan juga informasi putaran Minahasa yang bakal Risla kasih tahu Anda semua ya, hampir 1 jam ke depan ini ya, sebelum Torang masuk dengan Senandung Bau Sami di pukul 19 sampai menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya. So berganti cuacanya ya, sobat galap, tandanya sumasa malam. Selamat malam untuk Anda semua yang baru bergabung bersama kami di frekuensi maupun juga AM ataupun badengar melalui aplikasi digital audio streaming di rri.co.id ya. Semoga malam hari ini begitu menyenangkan, begitu happy bersama keluarga tercinta. Yang masih bekerja di malam hari ini, baru masuk juga, semangat untuk shift malamnya ya. Semoga aman, lancar sampai jam kerja usai juga ya. Dan hati-hati jalan Anda berkenaan mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Amin. Oke, ya. Terompe Kampung ya, pastinya hadir buat Batamang Sampo Budaya sampai menjelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: Kamu tahu gak sih kalau Indonesia itu bisa jadi mandiri?
1: Maksudnya?
0: Iya, lewat program Astacita poin yang kedua.
1: By the way, Astacita itu apa sih?
0: Gini, kita bisa swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan infrastruktur. Jadi gak perlu lagi deh tergantung sama luar negeri.
1: Wah, keren dong. Kita bisa makan nasi dari petani lokal, pakai energi dari matahari, dapat air bersih, beli produk kreatif anak bangsa, dan jalan-jalan di jalan yang mulus deh.
0: Betul, semua itu bisa terwujud kalau kita dukung program ini.
1: Gimana caranya?
0: Sederhana kok, mulai dari diri sendiri. Dukung produk lokal, hemat energi, jaga lingkungan, dan manfaatkan fasilitas yang ada.
1: Oke deh, mulai sekarang aku beli produk lokal aja deh.
0: Mantap, sama-sama kita wujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Balik lagi masih dengan Nyong Risla di Torang P Kampung Cabang Budaya ya. Nah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tondano Julius Jum Hertanto menyerahkan penghargaan kepada pegawai sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi pengabdian dan kinerja dalam menjalankan tugas pemasyarakatan ya. Dalam kesempatan ini juga Kalapas Tondano menyerahkan Satya Lancana, karya Satya 20 tahun kepada satu orang pegawai yang dinilai telah menunjukkan pengabdian dan loyalitas selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara, yaitu ASN ya. Selain itu juga penghargaan diberikan kepada dua pegawai teladan atas kedisiplinan ya, tanggung jawab serta kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas kelas 2B Tondano. Kalapas Julius menyampaikan bahwa penghargaan ini juga bukan sekedar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas, pelayanan, dan profesionalisme dalam bekerja. Penyerahan ini penghargaan berlangsung dalam suasana sederhana namun penuh makna dan disaksikan oleh jajaran pegawai Lapas kelas 2 Tondano. 2B Tondano maksudnya ya, melalui pemberian penghargaan ini juga Lapas Tondano berkomitmen untuk terus membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta pelayanan publik.

0: Hai, wawo, kepana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download juga sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbangnya? Lutung.
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat bumi parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

Oke, cukup sampai di sini Trompet Kampung Sapa Budaya ya. Nanti sebentar di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ya, bakal ada Senandung Bosami ya, di mana bakal diselahirkan lantunan-lantunan lagu-lagu Sangihe yang bakal buat Taman Sebudaya di Nyur Melambai sore ya, sebelum Anda masuk sebentar di Nyur Melambai malam ya. Oke, dan Risla mau pamit undur diri di ruang dengan Anda, pastinya di Nyur Melambai sore nanti buku dapat lagi dengan Nyong Risla di Nyur Melambai siang besok. Oke, selamat malam dan selamat istirahat, jaga kesehatan, salam sehat dari Risla ya, jangan lupa memakan malam ya, dan yang masih lanjut untuk bekerja, semangat untuk bekerjanya ya, semoga lancar, aman, terkendali ya, sampai jam kerja usai juga ya. Risla pamit di Nyur Melambai sore. Bye-bye.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenagakerjaan.
1: Di bidang ketenagakerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil. Ini orang yang kesana komputer. Saya lalu yang suka berpati ya sampai tamat dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Suleman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap main saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
3: Sejak kecil, Muhajir Suleman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya tidak diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
3: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
4: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan baduk. Dia anu kan dia tinggi-tinggi diminta, menunggu ada yang musuh, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia lihat.
3: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Ivan Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

0: Nyur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

0: Dika.
1: Iya, Ran.
0: Kok kamu sibuk banget akhir-akhir ini?
1: Iya, Ran. Lagi jualan produk buatan sendiri lewat online.
0: Serius? Emang laku?
1: Ya, lumayan. Ini namanya ekonomi kreatif. Dari ide jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif itu emang cuma buat seniman ya?
1: Enggak juga. Semua orang bisa kok. Mulai dari kerajinan, kuliner, fashion, sampai konten media sosial.
2: Ekonomi kreatif mendorong generasi muda untuk mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Berarti kan gak harus nunggu modal besar dulu?
1: Yang penting berani mulai dan terus berkembang.
3: Dukung ekonomi kreatif Indonesia. Gunakan kreativitasmu untuk masa depan yang lebih baik.
4: Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Sahabat budaya, for Ngoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Ngoni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikuding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanan.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: Masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato' Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur. Gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Dato' Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latuk, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembak itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

Nyiur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Kecamatan Muara Kaman, kurang lebih 120 km di Hulu Tenggarong, ada sebuah daerah yang dikenal dengan nama Danau Lipan. Meskipun bernama danau,

0: hancurlah wahai kerajaan Putri Aji.
1: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu wahai raja yang menjijikan. Cih.
0: Musnahlah kau Putri Aji.
1: Benar aku ini titisan Raja Sakti, maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat mengusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentaranya.

Inilah kisah legenda asal-usul Danau Lipan. Naskah karya Nur Haki. Sutradara Andri Aricianto. Dinavasi oleh Teater Paguntaka RRI Tarakan. Selamat mengikuti.

Alkisah, terdapat sebuah kerajaan di sebuah tepi lautan di kota Muara Kaman Ulu yang sangat ramai dikunjungi karena kota itu terletak di tepi lautan. Kerajaan ini terkenal karena adanya seorang putri cantik jelita bernama Putri Aji Berdarah Putih. Dinamakan demikian karena bila putri ini memakan sirih, maka tampaklah air sirih itu mengalir di kerongkongannya. Keceritaan dan keanehan Putri Aji Berdarah Putih pun terdengar sampai di telinga raja. Ia kemudian langsung berangkat ke kerajaan sang putri untuk meminangnya. Tetapi sang raja Cina tidak mengetahui bahwa selain cantik jelita, sang putri juga sangat bijaksana dan pandai. Kedatangan raja Cina disambut baik. Putri menjamu sang raja dengan berbagai makanan. Pada saat makan dalam jamuannya, putri merasa jijik melihat cara sang raja menyantap makanan tanpa menggunakan tangan, melainkan langsung menyantap seperti anjing. Putri merasa tersinggung dengan tingkah sang raja karena tidak menghormati dirinya yang berada di samping sang raja. Kemudian, setelah selesai menyantap makanan dan lamaran Raja Cina diajukan,

0: Betapa hinanya seorang putri berjodoh dengan manusia yang cara makannya saja menyesap seperti binatang.
1: Penghinaan yang luar biasa itu membuat kemarahan sang raja bangkit. Selain ia telah ditolak muntah-muntah, ia juga telah dihina. Karena sangat malu dan makannya, sang raja pun menghancurkan kerajaan dan menghabiskan semua penghuni kerajaan, tak terkecuali sang putri.
2: Wahai pasukanku, bersiap-siaplah kalian untuk menyerang kerajaan putri.

0: karena telah menghinaku dengan penghinaan yang luar biasa.
1: Baik Raja, kami siap menghancurkan kerajaan Putri Aji.
0: Wahai Putri Aji, dirimu yang memulai permusuhan ini. Maka dengan rasa malu dan murkanya diriku saat ini, kuputuskan tidak akan melihat lagi kerajaanmu bangkit.
2: Para tentara antara bala tentara Putri Aji dan Raja Jin pun mulai berperang demi menangkan keegoisan masing-masing.
0: Hancurlah wahai kerajaan Putri Aji.
2: Melihat pertarungan tersebut, Putri Aji mulai ketakutan. Putri Aji memikirkan cara agar Raja Cina dan bala tentaranya bisa meninggalkan kerajaannya.
3: Apa yang harus aku lakukan? Mengapa para tentaraku mulai mengurang? Aku tidak ingin dikalahkan oleh Raja Cina itu.
0: Wahai Putri Aji, mengalahlah dan tunduklah kepadaku.
3: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu, wahai raja yang menjijikan. Cih!
2: Mendengar jawaban sang putri, Raja Cina semakin murka dan hampir membunuh semua bala tentara Putri Aji.
3: Tidak, aku tidak boleh dikalahkan oleh Raja Cina. Tapi, apa yang harus aku lakukan?
0: Hahaha! Musnahlah kau, Putri Aji.
2: Saat sedang berpikir, Putri Aji makan sirih.
3: Kalau benar aku ini titisan Raja Sakti, maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentaranya.
2: Setelah mengatakan hal tersebut, bersemburlah sang putri. Semburan tersebut berubah menjadi lipan-lipan ganas.
4: Hah? Apa? Apa ini? Apa yang terjadi?
5: Raja, apa yang akan kita lakukan?
3: Lanjutkan peperangan ini. Jangan berhenti pasukanku.
6: Baik, baik Raja, siap.
0: Wahai pasukanku, mari kita menyelamatkan diri dari lipan-lipan ini. Mengapa lipan-lipan ini tidak mau berhenti mengikuti kita, pasukanku?
6: Apa yang harus kita lakukan, wahai Raja?
0: Kita harus menyelamatkan diri bagaimanapun caranya.
6: Baik, Raja.
2: Lipan-lipan itu terus mengejar Raja dan pasukannya, bahkan sampai ke negeri Cina.
0: Bagaimana ini? Kita sudah diserang bahkan di kerajaan kita sendiri.
6: Apa yang harus kita lakukan, wahai Raja?
7: Tolong
6: Raja.
2: Karena kekuatan lipan-lipan tersebut, Raja beserta pasukannya diserang dan akhirnya menjadi latang. Setelah kejadian itu, Putri Aji menghilang dengan gaib.

Demikian kisah legenda asal-usul Danau Liban. Produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.

Budaya, selamat malam. Satu lagu Kalimantan yang mengiringi Terang juga setelah drama legenda yang sudah Terang ikuti bersama tadi ya, Asal Usul dan Naulipan untuk edisi hari ini, menemani juga Sabo Budaya dengan lagu-lagu Nusantara untuk Nyiru Malam Malam, Deng Fani yang membuat temang dari jam 8 saat ini sampai jam 12 sampai tutup siaran atau tuntasnya siaran kami ya. Dan makasih banyak Sabo Budaya masih setia dengan Terang terus di Perempat Manado yang berdengar di 88,6 FM, yang berdengar juga di 11.88 AM Deng di RRI Digital. Lagu-lagu Nusantara hadir sampai jam 11 malam dengan tempo mellow ya malam hari ini. Juga nanti di jam 9 Torang kembali baku dapat di acara Rikus Malam. Untuk Sabo Budaya yang belum sempat gabung atau mau gabung ulang dengan Torang di Perempat Manado, nanti sabanter di jam 9 nih Sabo Budaya, jadi boleh siapkan pilihan lagu nanti ya untuk bergabung dengan Torang sampai di jam 11. Dan Torang akan hadirkan lagu-lagu Rohani Kristen di Tetesan Embun Malam, akhir program Nyur Mulambe Malam. Itu dia untuk program acara Nyur Mulambe Malam di si hari ini. Dan tetap menonton terus di Perempat Suara Budaya Kauanua.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.
3: Sahabat budaya, for Ngoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Ngoni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang kombeki rame ini acara. Asalkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanua.

Baku Dapat lagi di acara request malam, Malam Baku Dapat. Saat ini sejam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saya Budi masih stay tune dengan orang di Perempat Manado. Bisa bergabung lagi saat ini, yang ingin bergabung bisa lewat chat WhatsApp atau di SMS ya. Malam ini pilihan lagu daerah, pop daerah, dan lagu Indo. Yang melo-melo dulu bisa request malam hari ini ya, Sahabat Budaya, dimanapun berada, yang kompak terus dengan orang yang masih berdengar petorang. Makasih banyak ya Sahabat Budaya Nusantara, Sahabat Budaya Kawanua, yang tentunya mendengarkan di RRI Digital di 88,6 dan di 11.88 AM ya. Dan Sahabat Budaya, malam hari ini mungkin ada yang lagi bekerja shift malam, ada yang lagi dalam perjalanan pulang, ada yang sendiri di rumah, Mbak Uni sambil mendengar radio ya, tanpa terang sadari ya, satu suara yang selalu menemani yaitu suara radio. Nah, Sahabat Budaya, ini termasuk di bulan September, ini bulan hari radio. Jadi tolong mau bahas tuh topik malam hari ini ya. Ya, jadi Sahabat Budaya tanpa disadari, mungkin Sahabat Budaya seharian juga itu radio berbunyi terus ya. Atau mungkin di saat-saat tertentu ini Sahabat Budaya, misalnya mungkin di saat Sahabat Budaya lagi bebek yang bersih-bersih, memenimpang, memasak, mesti ditemani dengan radio. Nah, berbagi cerita dulu Sahabat Budaya ya, cerita dengan radio. Bisa berbagi nanti di WhatsApp dan SMS di 0853-42-400-928. Atau ada kenangan yang paling berkesan yang pernah Sahabat Budaya punya alami dengan radio? Bagi cerita dulu malam hari ini ya, sehubungan dengan menjelang hari radio, hari RRI ini Sahabat Budaya, nanti di tanggal 11 September. Berbagi cerita dulu Sahabat Budaya dengan radio, ini bagaimana ceritanya sehari-hari tuh Sahabat Budaya dengar radio itu saat apa, dan yang paling berkesan itu apa ya kalau mendengar radio gitu ya. Bisa bagi di, sekali lagi di 0853-42-400-928, baik di chat WhatsApp atau SMS ya. Wow, tunggu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Walau jarak memisahkan, tapi selalu dekat di hati. Iya, mungkin itu cerita momen mengesankan atau cerita indahnya bersama radio, ya. Jadi karena jauh, tapi ada momen di radio bahas-bahas salam seperti saat ini. Oke, bagaimana nih Sahabat UDP cerita dengan radio? Bisa berbagi dengan orang di chat WhatsApp atau di SMS 0853-42-400-928. Nah, ini Wow mau sapa dulu spesial saat ini dari Wonasa, Ibu Melani. Kalau Ibu Melani, hidup tanpa radio tuh kayak ada yang kurang di hidupku. Jadi dari buka siaran sampai tutup siaran itu monitor terus, dalam arti on terus ya, on air terus, on air orang ya, tapi on radio Ibu Melani ya, standby terus ini. Mulai dari Oma, Kong, semua cinta radio. Deng, sekarang mereka berdua sudah di atas, sudah di surga. Jadi kalau Ibu Melani dengan radio teringat masa-masa indah dengan mereka berdua ya dulu ini. Oke, jadi ini cerita indahnya Ibu Melani dengan radio. Dan Ibu Melani mau request lagu dari Vicky Salamor, cerita indah. Cerita indah bersama radio ya. Oke. Salam buat Ibu Ratna, buat Pak Vero, dan Pak Rivo. Tiga salam spesial dari Ibu Melani. Jadi kalau berdengar, jangan lupa bahas-bahas salam ya. Salam manis dan kompak selalu buat yang tugas, terima kasih. Sama-sama. Kasih banyak juga Ibu Melani yang super bagi cerita indah dengan radio. Kalau sahabat budaya bagaimana ini? Momen atau cerita indah dengan radio. Semoga ini orang masuk di bulan hari radio ya. Menjelang hari radio juga nanti jatuh pada tanggal 11 September. Bisa bagi cerita ya. Apalagi sahabat budaya yang selalu setia dengan orang di Perempat Manado. Sudah lama ya setia mendengarkan, pasti ada cerita. Jadi bisa berbagi cerita dulu ya dengan radio malam hari ini untuk Trompet Topik malam ini, sambil salam-salam tiga orang spesial. Request lagu, lagu daerah, pop daerah atau lagu Indo yang melo-melo dulu, dan salam-salam tiga spesial.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga di sana.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Siap lagi untuk mendengar cerita malam hari ini dengan Radio Nisawa Budaya. Bisa bagi cerita di Malam Baku Dapa Perempat Manado di chat WhatsApp atau SMS 0853-42-400-928. Iya, selamat malam Ibu Jusya yang ada di Perum Geria Riksi Kolongan Kecamatan Kalawat Minut. Mau request lagu Oldies Indonesia Kau Telah Berdua, Pance Podaak ya. Mau kirim untuk Ibu Lina di Warukapas dan Pak Geminemen di Benetin. Selamat malam, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat ya Ibu Lina dan Pak Geminemen. Kiriman lagu dari Ibu Jusya malam hari ini, selamat mendengarkan ya. Dan untuk topik ya dari Ibu Jusya, paling suka sekali jaga badengar lagu-lagu yang sangat merdu melalui radio. Karena dari dulu Ibu Jusya masih kecil sampai sekarang senang sekali mendengar lagu ya di radio. Dari dulu memang sudah dekatin radio, Kang. Oke, jadi itu dia jawabannya dari Ibu Jusya. Cerita dari Ibu Jusya malam hari ini. Jadi kapanpun ya. Oke, sudah lama juga ini setia dengan radio Ibu Jusya. Terima kasih sudah bagi cerita malam hari ini. Kong, bagaimana dengan sahabat budaya yang lain? Punya cerita dengan radio bisa berbagi malam hari ini karena sehubungan termasuk di bulan hari radio yang nanti jatuh pada tanggal 11 September. Jadi Bu Fani mau dengar dulu nih cerita-ceritanya sahabat budaya dengan radio di saat apa, misalnya mungkin menemani di saat rutinitas atau lagi di santai-santai, atau mungkin ada kesan-kesan yang tidak terlupakan ya dengan radio. Bisa bagi cerita di chat WhatsApp dan SMS. Sekali lagi di 0853 42 400 928.

Sahabat budaya, Watu atau Batu Sumanti merupakan salah satu objek wisata budaya terletak di pusat kota Manado, tepatnya di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Manado. Sumanti artinya memainkan pedang. Zaman dulu kata Sumanti dikenal dengan sebutan paklasan atau batu suci. Kini Watu Sumanti merupakan situs budaya yang bisa dikunjungi masyarakat wisatawan sebagai tempat wisata. Pada zaman Minasa Purba, Watu atau Batu Sumanti merupakan tempat untuk melakukan ritual rimuru. Ritual rimuru mempunyai tujuan mengusir, memisahkan atau mengeluarkan orang yang bermaksud jahat atau tau lewo, reges lewo. Arti lain juga mengusir wabah penyakit atau angin jahat. Keberadaan Watu Sumanti adalah sebagai tanda pendirian wanua atau kampung. Di dekat Batu Sumanti selalu diletakkan rerumetaan atau persembahan kepada opompung atau perimpuruan. Sahabat budaya, di sekitar Batu Sumanti biasanya terdapat tanah lisat banua yang artinya tanah negeri.

Okay, masih di Malam Baku Dapa. Untuk topik kita malam hari ini, Sabude boleh berbagi cerita bersama radio ya. Bisa cerita kesannya Sabude ya, sama ini mendengarkan radio sudah sejak kapan, dan momennya itu pas di saat kapan ya. Iya, dan Sabude ya bisa berbagi cerita di chat WhatsApp dan SMS di Malam Baku Dapa di 0853-424-928. Selamat malam, shalom Ibu Sekar di Singkil, Puncak, Tambora. Kalau Ibu Sekar dari dulu senang dengar radio, waktu belum ada TV. Jadi Ibu Sekar selalu ikut-ikut tuh drama serial di radio. Seperti salah satunya Tutur Tinular, yang juga dulu Ibu Sekar masih waktu nona-nona selalu baku kirim lagu di radio. Baru istirahat dulu, baku kirim baku persuk ya. Sampai sekarang Ibu Sekar tetap senang dengar radio sebagai pendamping di saat lagi kerja. Malah sampai habis siaran, tutup siaran, Ibu Sekar pindah ke Pro 3. Dan Ibu Sekar masuk acara sering masuk acara Kopi Pagi ya, kalau di Perempat dulu. Jadi dengar radio itu sangat menghibur dalam situasi apapun. Oke, itu cerita dari Ibu Sekar di Singkil, Puncak, Tambora. Makasih banyak sudah berbagi cerita. Dan Ibu Sekar mau dengar lagu Kemesraan buat semua Jo yang lagi satu hati di Perempat. Oke, dan buat penyiar, God bless you. God bless you tuh juga buat Ibu Sekar, makasih sudah gabung sekali lagi untuk berbagi cerita topik kita malam hari ini di Malam Buku Dapa. Bagaimana dengan saudara yang lain untuk ceritanya dengan radio? Bisa berbagi ya dengan orang di acara request malam, karena masih ada banyak waktu dan kesempatan acara request nanti sampai jam 11 malam.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore dan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita lihat.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Masih di Malam Buku Dapur, kebersamaan kita saat ini di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan ada lagi yang mau berbagi cerita, topik kita malam hari ini cerita dengan radio ya. Ada Pak Kristianus Rame di Tamako, selamat malam. Tentang radio ya, untuk mendengar radio dari waktu Pak Kristianus duduk di bangku sekolah. Cerita tentang cerita asal-usul sebuah desa, berita dalam negeri, olahraga, dan lain sebagainya. Iya, ini mungkin awal Pak Kristianus ya, mendengarkan radio sampai sekarang ya. Yang dicari juga di

cerita bersama radio. Momennya ini di mana ini Sawah Budaya ya? Dan sudah dari kapan nih Sawah Budaya mulai cinta dengan radio? Bisa berbagi cerita yang lainnya yang belum berbagi cerita atau ingin bergabung malam hari ini untuk request lagu dan salam-salam, silakan di chat WhatsApp dan SMS di 0853 424 9028.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Magaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Magaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Magaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Magaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Magaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Magaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Magaruyen itu, jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Itung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

lagu sudah menemani Torun juga, lagu Minasa dari Kondi Mamahit sama Rumah Tangga, dan lagu Indo lainnya yang menemani Torang di Malam Aku Dapah ya, hingga jam 10 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, dan masih ada kesempatan ini untuk sahabat budaya yang mau suka gabung, berbagi cerita dan request lagu salam-salam 3 spesial ya. Nanti di chat WhatsApp, SMS 0853-42-400-928. Selamat malam ya untuk Pak Rivo di GPI. Apa kabar? Salam budaya. Pak Rivo mau dengar lagu Senandung Rindu, Rati Purwasi. Untuk ceritanya dengan radio dari tahun 70-an sampai sekarang, Pak Rivo tidak pernah absen. Asik sekali, makasih banyak ya. Ya, mau dengar lagu, ya Senandung Rindu. Oh sudah obol ya, ada kirim nih lagu. Jangan sampai apa? Sampai sekarang tak pernah. Oh iya iya iya. Tadi ya untuk topik ya cerita dengan radio ini dari tahun 70. Pak Rivo sudah setia dengan radio sampai sekarang. Salam, oh ya, salam-salamnya untuk Pak Kristianus Rame dan Pak Rivo dan Ibu Ratna. Itu salam tiga spesial dari, oh salah, mohon maaf ya, Pak Kristianus Rame, Pak Vero dan Ibu Ratna. Itu dia salam tiga spesial dari Pak Rivo di GPI. Dan kalau udah berdengar sahabat budaya yang belum sempat bahas salam, untuk yang sudah bergabung tadi jangan lupa bahas salam ya. Masih ada waktu dan kesempatan lagi, kurang lebih setengah jam ya kebersamaan kita di acara request malam.

Bulin Sini Kav Sutrai, artinya jarum Cina dan benang sutra, bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.

Dan akhirnya satu lagu dari Noah, Kisah Cintaku, yang menjadi akhir kebersamaan kita di Request Malam Balang Baku Dapet Diski hari ini. Wafan yang mengucapkan terima kasih banyak semua yang sudah bergabung berbagi cerita untuk topik malam hari ini, dan kirim salam juga, kirimkan pilihan lagu di Malam Baku Dapa. Selamat beristirahat dan nanti terang Baku Dapa lagi lain waktu dan kesempatan. Mar yang masih stay tune di Perempat Manado, Wafani masih berteman sampai jam 12 untuk nyur melalui malam sampai tuntasnya siaran kami. Dan saatnya termasuk pada tetesan embun malam dengan menghadirkan Kinumbu Janwani Kristen.

0: Setelah itu Anda akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sdalino, MTH, MPDK, Konselor.
1: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu, Tuhan.

Oke, baik pendengar, umat Kristiani di manapun Anda berada, kita tinggalkan ya NDC Worship dengan pujiannya Ku Percaya Janjimu. Selanjutnya Anda akan segera ikuti Mutiara Pagi hari ini. Kita akan live ya pagi ini seperti biasa melalui kanal YouTube RRI Manado ya, bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Dalino, MTH, MPDK, Konselor.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Baik, shalom, selamat pagi ya. Selamat berjumpa kembali kita dalam program Mutiara Pagi. Untuk kesempatan edisi siar hari ini, Kamis 3 September 2026. Ya, ada Mike di sini yang siap menemani Anda ya untuk program kita di pagi ini sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah terhubung melalui via Zoom ya bersama narasumber kita, Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, MTH, MPDK, Konselor. Kita akan membahas ataupun merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Efesus 4 ayat 28-32 dengan tema Hidup Harus Berubah. Baik, selamat pagi, shalom Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Bung Mike.
1: Iya, gimana kabar hari ini?
2: Wah, puji Tuhan Yesus.
1: Luar biasa. Oke, baik. Dan pendengar serta pemirsa, kita akan nanti kasih kesempatan Anda ya untuk berinteraksi, yang ingin menanggapi, bertanya seputar topik atau yang ingin didoakan, bisa menghubungi line telepon, SMS ataupun WhatsApp juga ya di 0821-9583-5080, atau Anda bisa kasih komentar langsung melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Bung Mai. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kehidupan. Kami siap membaca.

0: dan merenungkannya serta melakukannya. Kuduskan semua perangkat siar yang digunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu, Bung Michael Ciak, bersama dengan tim yang mengendalikan diberkati Tuhan, demikian para penyiar, pemirsa Radio Republik Indonesia yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat-Mu. Kami siap memberitakan, mendengar, dan melakukan firman-Mu dalam nama Yesus, firman kita. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Efesus 4 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32. Efesus pasalnya yang keempat ayat 28 hingga ayat yang ke-32, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati, hidup harus berubah. Kenapa hidup perlu berubah, saudara? Tidak hanya fisik kita yang kelihatan berubah, tapi kelakuan atau karakter kita yang paling penting dalam hidup. Perkataan kita, tindakan kita. Dikatakan dalam pembacaan tadi, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ingat, kehidupan harus diubah. Kalau kita pernah melakukan itu, tinggalkan, tanggalkan. Hidup baru di dalam Kristus. Kenapa? Supaya dia boleh bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Tujuannya apa? Kalau dia bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik, dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Orang yang berkekurangan bisa dibantu. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-29, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut. Ya. Kadang orang keceplos. Ya. Ada kata-kata makian, ada kata-kata yang tidak enak, yang menyakitkan, menyakiti, dan lain sebagainya. Itu buang. Ya. Itu tanggalkan. Ya. Itu keluarkan. Ya. Jangan sampai ada lagi dalam perkataan kita, dalam pengucapan kita. Supaya mereka yang mendengar dikatakan beroleh kasih karunia. Apakah hanya itu? Jangan pernah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menyelang hari penyelamatan. Jadi kita harus betul-betul berubah dalam hidup. Artinya apa? Kita tidak bisa mengecewakan Tuhan. Hari ini saya berjanji untuk tidak melakukan dosa. Hari ini saya mau berubah. Ya. Tuhan tuntunlah saya oleh Roh Kudus supaya hidup saya berubah. Besok buat lagi, lusa bikin lagi. Kemudian ya, berikut lagi, minggu berikut, minta ampun lagi Pak Tuhan. Minta tuntunan penyertaan Roh Kudus. Berikut lagi masih melakukan hal yang sama. Kita mendukakan dia. Apa yang kita janjikan kita tidak tepati. Bahkan di ayat 31 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, masih ada marah, pertikaian, masih suka cari-cari masalah, ya dibuang dari antara kita. Bahkan semua kejahatan. Yang paling akhir adalah hidup ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Ini penting, saudara. Kalau orang baking salah pada orang, orang harus mengampuni. Ya. Ya, kalau berbuat baik luar biasa, ya itu semua orang pasti mau melakukannya. Tapi kalau mengampuni, apalagi kepada musuh, orang yang berbuat jahat pada kita, sudahkah kita melakukannya? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Harus melakukan, karena kita tidak mencontoh pada manusia, tapi kita mencontoh pada Kristus, ya. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan ingat, kalau hidup kita mau diubahkan Tuhan, bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan lakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Luar biasa Pak Pendeta. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan untuk pagi hari ini ya. Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan lanjut masuk di sesi interaktif ya. Untuk SMS, WhatsApp, lain telepon di 082195835080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, kami kasih kesempatan untuk Anda bertanya, menanggapi, atau mungkin yang ingin didoakan. Baik, Pak Pendeta, Efesus 4 ayat 28 sampai 32 ya. Hidup harus berubah. Ini baik. Kita langsung terima respon dari pendengar. Ya. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, terputus, bisa dicoba kembali ya nanti. Oke, Pak Pendeta, ini kalau berbicara tema kita pagi ini, perubahan. Ya, sebenarnya apa sih makna sejati dari perubahan melalui ayat ini? Apakah hanya sekedar berhenti berbuat dosa atau ada makna yang lebih mendalam, Pak Pendeta?
0: Wah, ini luar biasa. Ya, apa yang ditanyakan oleh Bung Mike, ya. Apakah kita berhenti untuk berbuat dosa atau seperti apa? Ya, kita tidak hanya berhenti berbuat dosa, Bung Mike. Ya. Tapi betul-betul apa yang kita perkatakan, itu juga yang kita lakukan. Jangan di bibir lain, ya, di tindakan. Jadi, kita betul-betul mampu menunjukkan kehidupan kita yang berubah karena ada yang menilai, Mike. Bukan diri kita sendiri, ya. Kan ada divalidasi oleh orang lain. Nah, kita berubah, ya. Padahal tidak pernah berubah. Jadi kalau kita bilang bahwa kita telah meninggalkan dosa, dibuktikan bahwa kita sudah meninggalkan itu. Dengan cara apa? Dengan kehidupan kita setiap hari. Orang bisa melihat, oh betul kalau dia sudah berubah. Oh, dia sudah seperti dulu. Ya, jangan ya hari ini kita berubah, ya besok kembali lagi kepada kehidupan lama kita. Jadi kalau kita sudah bertobat, ya meninggalkan dosa sungguh-sungguh, ya dan tidak terpengaruh lagi oleh keinginan-keinginan daging, keinginan manusia yang dapat menjerumuskan kita untuk jauh daripada Tuhan. Bagaimana itu Pak Pendeta? Ya tetap terhubung dengan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, seperti yang saya katakan kemarin, roh memang menurut, tetapi daging
1: lemah. Oke, baik. Ya, kita coba terima respon lagi dari Pak pendengar. Ya, shalom, selamat pagi.
2: Shalom, selamat pagi Pak Maik.
1: Iya, selamat pagi dengan?
2: Dengan Pak Aping di Langoan.
1: Pak Aping di Langoan, oke, baik. Ya. Silakan Pak Aping.
2: Selamat pagi Pak Pendeta Presiden.
0: Selamat pagi.
2: Terima kasih firman Tuhan yang begitu indah di pagi hari ini, sangat menguatkan iman kami, di mana kami dalam proses kesehatan. Semoga firman Tuhan tadi menguatkan kami, di mana kami boleh melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Pak Pendeta meminta topangan doa. Sebentar saya akan ke ahli dokter dalam. Semoga proses perjalanannya boleh berjalan dengan baik. Hanya itu saja Pendeta buat Bu Mike dan juga Pendeta Arvis Aleno. Selamat pagi, shalom.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi Pak Aping yang ada di Langoan. Mohon didoakan ya. Ini hari ini dia akan berobat katanya. Oke, telepon masuk lagi. Oke, terputus. Ya, kita ke WhatsApp ya dari Nanda di Sea. Banyak orang sebenarnya sadar bahwa dirinya punya kebiasaan yang kurang baik. Tetapi sulit sekali untuk berubah. Menurut Pak Pendeta, apa biasanya yang biasanya membuat seseorang itu sulit meninggalkan kebiasaan lama dan bagaimana cara memulainya?
0: Iya, kali pertanyaannya. Iya. Ini padahal punya kebiasaan baik, tapi sulit berubah dan tidak mau berubah sebenarnya. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk meninggalkan? Itu harus dimulai pada diri sendiri, Bung Mike. Ya. Tidak mungkin kita harus mengingatkan setiap hari. Ya. Sama seperti ketika seorang anak, ya, orang tuanya harus mengingatkan dia setiap hari. Ya, harus makan, harus minum, ya, jangan lupa istirahat, ya. jangan lupa mengerjakan tugas. Nah, pertanyaannya, ya, apakah orang tuanya akan ada setiap hari, setiap saat? Bisa saja orang tuanya sibuk atau kadang lupa mengingatkan. Ya. Berarti anak ini yang harus berupaya sendiri, ya, untuk mengingat apa perkataan orang tua, apa yang harus dilakukan, ya, dalam kehidupannya. Nah, kita sering bumai, semuanya sekali orang ketiknya, ya, teman dekat, orang tua, ya, teman kantor, ya, ataupun teman beraktivitas, bahkan teman sepelayanan. Bahkan firman Tuhan mungkin setiap hari mengingatkan kita lewat radio RRI Manado, lewat YouTube, ya, bahkan bisa saja lewat gereja, ibadah kolom. Tapi kelakuan kita begitu-begitu saja, ya. Berarti masalahnya pada siapa? Pada diri sendiri, gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Soalan pada diri kita yang kita tidak hanya mau mendengar, tetapi sebenarnya kita juga tidak mau melakukan. Orang kan kalau misalnya dia sadar bahwa itu sebuah kesalahan, ya, dan dia mau berubah, berarti kesadaran ini yang membuat dia mau mengubah dirinya. Ya. Tadi saya kasih contoh anak kecil, ya. Kalau orang tuanya kasih ingat, ya oke. Tapi kalau orang tuanya tidak ada gimana? Ya. Sama seperti ini, ya. Kalau sulit berubah, berarti itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, lantas bagaimana dong Pak Pendeta kalau sudah menjadi kebiasaan? Apakah itu tidak akan pernah berubah sama sekali? Ya. Tugas kita adalah mengingatkan. Ya. Selanjutnya tinggal keputusannya. Sambil kita meminta pada Tuhan supaya Tuhan yang mengubahkan dia. Ya. Karena kita tidak bisa merubah dia. Tapi kalau Tuhan yang ubah, Tuhan punya cara. Ya. Dan cara Tuhan lebih ajaib daripada cara dan perkataan kita. Gitu, Bung Mai.
1: Oke, baik. Ya, kita ke lain telepon lagi. Shalom, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bung Michael.
1: Selamat pagi, Mamna.
3: Shalom.
1: Damai di hati. Iya, silakan Mamna Eman.
3: Kalau Tuhan Yesus dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah.
1: Iya,
3: ya, amin. Dan hari ini khotbah, orang harus ada perubahan. Yeah. Pak Pendeta, kita mau tanya. Ada orang suka bicara apa nasihat di udara, tapi endingnya dia sefitnah dulu orang. Orang ayo ayo ayo bikin rame di udara, tapi dia sehina-hina orang. Oh. Ini menurut Pak Pendeta bagaimana ini karakter ini? Ada perubahan atau begitu ini mesos-mesos? Oh? Para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sobeking apa itu? Onaran-onaran di udara, fitnah orang, hina orang, usik dengan orang lain. Baru ada satu orang bertanya begini, Pak Pendeta. Bunda, bukan main kan, dia pendeta hamba Tuhan. Hari-hari ibadah melayani Tuhan. Tapi dia jadi terkelat uang. Saya bilang, saya dia haji ibadah berkhotbah. Tapi asli itu banyak masih ada kesalahan. No, apa itu nyadak dia bapak ibadah? Kira-kira lebih soleh daripada pendeta. Kita bilang begitu. Nah, bagaimana dengan karakter begini, Pak Pendeta? Apakah ini mencerminkan ada perumahan atau dengan peristiwa yang terjadi saat ini, ya, Tuhan sudah menunjukkan kuasa dan kedahsyatan dengan api yang menyala-nyala. Di sana sini sudah meledak sana, meledak sini, tsunami sana, tsunami sini. Apakah ini menunjukkan perubahan buat kita umat manusia? Atau mau tatamanya berubah? Nah, ini jadi persoalan. Minta Pak Pendeta bikin penjelasan dengan apa yang terjadi saat ini. Apakah ini penggenapan firman untuk provinsi Sulawesi Utara atau untuk Indonesia yang tercinta supaya Torah ada perubahan. Terima kasih Tuhan memberkati.
1: Okay. Terima kasih Mamna Eman. Iya. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi ya Pak Pendeta. Iya.
0: Ya, semangat sekali ya Pak Mamna Eman, semangat sekali ya. Ya
1: betul.
0: Iya. Oke. Mungkin samping semangatnya ya kalau orang mau jujur ya kita tidak setuju ya pasti dengan sikap dan tabiat seperti itu ya Bung Maik.
1: Ya pasti.
0: Ya, pasti Mamna Enak tidak hanya melihat dan mendengar ya, tetapi mungkin ya ini sangat jelas buat kita. Jadi sebenarnya saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Perkataan kita itu perlu divalidasi dengan cara kehidupan kita. Ya, khotbah yang hidup itu adalah tindakan kita setiap hari. Ya, jadi kalau rupa kayak Pak Pendeta berkhotbah di RRI, ya itu juga harus divalidasi dengan cara kehidupan Pak Pendeta setiap hari di rumah, jalan, ya bersama keluarga, bersama orang lain, ketika ada di kampus, ya atau di mana saja, itu harus mampu menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Jangan ya kita di media sosial, ya atau sekarang lagi live, ya kelihatan seperti di sorga, ya. Tapi kelakuan kita ternyata di neraka, gitu ya. Jadi ini mengingatkan kita, ya sebenarnya apa yang dirasakan oleh jemaat, masyarakat, ya, walaupun ada jemaat yang menegur, berarti ini tujuannya baik, ya, supaya menyadarkan kita. Nah, cuma persoalannya Bung Mike, ada orang bisa terima, ada orang yang tidak terima, ya.
1: Iya betul. Jadi
0: orang sekali, coba betul-betul coba kritik, gitu ya. Coba betul-betul coba mau bilang begini-begini. Lihat dulu waktu hidup sendiri, baru lihat orang lain. Padahal sebenarnya Bung Mike, kalau bagi saya, ya. Ketika orang memberikan masukan itu kan baik buat kita.
1: Betul.
0: Ya, ya berarti kan orang mengasihi kita, orang baik. Nah, kalau dikatakan tadi, ya, orang menyampaikan sesuatu yang baik, tapi orang sofitnah dulu orang lain di media sosial. Nah, ini lengkali orang bejare-jare ini susah dikendalikan, Bung Maja. Makanya kalau membuat status di media sosial, bacalah baik, lebih bijaklah. Intalah hikmat daripada Tuhan sebelum kita menyampaikan itu. Betul. Kadang kan di media sosial juga jadi tempat curhat pun, Mike, ya. Iya. Jadi orang bisa membaca dari status kita sebenarnya apa yang kita rasakan.
1: Iya.
0: Ya. Oh, dia ini lagi galau, dia ini punya masalah. Iya. Ya. Tapi kan kalau ayat-ayat firman Tuhan, ya itu kan bisa ada kapan saja dan di mana saja, menyentuh siapa saja, ya. Begitu. Jadi sebaiknya ya kita lebih bijak dalam menyampaikan sesuatu, dalam bertindak, ya, supaya apa yang kita perkatakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi itu diingatkan Bung Mai, ya, hanya di media sosial, tetapi juga dalam kehidupan kita setiap hari. Begitu,
1: baik.
0: Bung Mai.
1: Oke, baik Pak Pendeta. Ya, ini kita terima respon lagi. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa, Pak? Di mana? Halo.
4: Ya, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
4: Jalan Pak Vence Moto.
1: Oh, Pak Vence Moto. Iya. Iya, gimana? Silakan Pak Vence Moto.
4: Selamat pagi, Pak Pendeta. Shalom.
1: Pagi. Damai di hati.
4: Selamat ketemu lagi.
1: Iya.
4: Sebenarnya saya langsung saja ya.
1: Iya.
4: Saya mengeluarkan untuk keluarga kami, rumah tangga saya, serta istri, serta keluarga daripada anak-anak saya yang sedang dalam pergumulan juga sampai saat ini, baik dalam pekerjaan maupun dalam tugas pekerjaannya sendiri. Hanya itu saja.
1: Oke.
0: Okay. Baik.
1: Baik. Ya, terima kasih untuk Pak Vence Moto ya. Saat ini mungkin lagi ada di Jakarta nih Pak Vence ya. Oke, makasih Pak Vence. Ya, kita terima respon lagi dari penelpon. Shalom, selamat pagi. Halo. Oke, terputus. Baik, kita ke WhatsApp lagi nih. Ya, selamat pagi Bung Mike bersama Pak Pendeta. Saya mohon topangan doa. Untuk persiapan besok kami akan merayakan HUT saya, besok tanggal 4 September. Kiranya bisa terlaksana dengan baik Bung Mike dan Pak Pendeta. Terima kasih sebelumnya, shalom, selamat pagi. Ya terima kasih juga, tapi ini tidak ada namanya ya. Oke, iya nanti bisa diikut sertakan dengan siapa di mana. Oke.
0: Iya, kan mau dituakan namanya.
1: Iya, betul. Oke, ini masih ada lagi ini, shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Bagaimana bila kita sudah taat berdoa, rajin beribadah, dan mungkin belum nampak perubahan dalam hidup kita ke arah yang lebih baik? Atau orang Manado bilang, babagiti jotu hidup. Terima kasih dari Raymond di Pal 4.
0: Oke.
1: Iya. Oke, silakan Pak Pendeta.
0: Raymond ya?
1: Iya, Raymond di Palampa.
0: Oke, sebelum ke Pak Raymond, sebenarnya Mama tadi sudah kasih statement buat kita, alam yang sebenarnya terjadi sekarang ini peringatan Tuhan buat kita ya.
1: Betul, betul.
0: Saya punya lagu Bung Mike ya. Dan di syair lagu itu Tuhan tidak hanya mengingatkan kita lewat firman, lewat sesama, tapi juga kadang alam Tuhan pakai untuk mengingatkan kita di syair lagu yang saya tulis ya. Jadi sebenarnya tanda-tanda zaman sekarang ya yang kita perlu lihat. Banyak hal sih atau banyak cara sih Tuhan mengingatkan kita supaya kita berubah ya. Hanya kadang orang tidak tidak peka terhadap apa
1: tidak Tuhan sadar
0: sadar ya apa yang harus orang lakukan.
1: Betul.
0: Jadi menanggapi pertanyaan daripada Pak Raymond tadi, sudah taat beribadah ya, rajin berdoa, rajin. Tapi apa bagi tujuh? Sebenarnya kalau kita bicara soal ketaatan kita beribadah pada Tuhan dan kita rajin berdoa, itu harus nampak dalam tindakan kita, Bung Mai. Jadi kalau ketaatan kita orang bilang taat tapi nggak ada perubahan, itu bukan ketaatan sebenarnya ya. Itu jadi kebiasaan, jadi orang biasa saja menganggap bahwa ibadah biasa, berdoa biasa. Tapi kalau orang Kristen, orang yang percaya pada Kristus yang taat, ya, itu dia akan mampu menunjukkan itu dalam sikapnya, dalam kehidupannya setiap hari. Ya. Karena kalau kita bicara soal ketaatan, kan Tuhan mau kita taat.
1: Iya, betul.
0: Ya. Tapi kebanyakan orang itu hanya menjadi kebiasaan. Kebiasaan berdoa, ya, kebiasaannya beribadah. Baru pulang ibadah, kita sudah menceritakan kejelekan orang, ya. Orang ya mungkin di ibadah bukan dengar firman, cuma bercerita, game, ya, main HP, ya. Jadi dianggap ibadah cuma rutinitas. Padahal kalau orang taat, siapapun yang berkhotbah, ya, siapapun yang menyampaikan firman, kita dengar. Kalau Bapak kita punya kebiasaan begini, Bung Mai, kalau misalnya orang berkhotbah, saya sering catat, ya. Dan catatan notba itu biasanya saya kirim kepada orang yang berkhotbah. Ya. Satu kali ya ada teman senior hamba Tuhan yang dia berkhotbah di gereja dan saya catat semua apa yang dikhotbahkan. Ya mungkin tidak secara mendetail apa yang berkhotbahnya, tapi kesimpulan kesimpulannya. Dan sesudah itu saya kirim. Ya. Tahu nggak responnya beliau? Wah, pendeta Alvers ternyata catat ya khotbah saya. Iya. Jadi kenapa itu saya catat supaya apa yang tidak ada pada saya, ada pada hamba Tuhan yang lain. Kita saling mengingatkan dan kolaborasi. Ya. Kadang ada penatua juga khotbah atau diaken khotbah, saya catat Bung Mai. Karena belum tentu ya cara kita menyampaikan, cara kita mengulas, kan beda-beda. Ya. Ada orang kan begini, alah mau dengar lekot pada dia, sama juga. Alah mau dia mau khotbah, sama juga. Padahal enggak. Ya, Tuhan bisa pakai dengan cara Tuhan. Nah, kalau tadi Pak Raymond tanya soal bagaimana dia sudah taat, rajin ibadah, ya rajin berdoa, tapi hidup berbagi tujuh. Sebenarnya itu bukan ketaatan, ya itu kebiasaan saja ibadah. Kalau dia taat berarti hidup harus berubah. Kalau tidak berarti belum orang yang taat begitu.
1: Oke, baik, baik. Pak Pendeta, ada teman yang sempat sharing ya.
0: Iya.
1: Dia mengatakan bahwa kalau dulu dia baik, orang baik, ya. Tapi karena selalu tersakiti, teraniaya, akhirnya kita mau ikut dengan apa mau, backing juga apa nggak mau backing, kita lagi mau backing. Ini bagaimana Pak Pendeta?
0: Iya, jangan saya mau katakan Bung Mike, orang lain boleh berubah, ya. Orang lain boleh membuat kita mungkin kecewa, sakit hati, ya. Tapi kita harus punya dasar. Ya. Dasarnya kita baik, ya Bung Mike. Ya. Dasarnya kita adalah milik Kristus. Ya. Tuhan akan selalu mengingatkan kita. Jangan-jangan ada jeda, ya. Ada waktu di saat kita terputus dengan Tuhan. Nah, ini kesempatan iblis untuk merasuki hati dan pikiran kita. Wah, secukup juga kita perbuatan baik. Ya. Ada lebih bahasa lebih aneh dari itu, Bung Mike. Nah, karena nih tahu kita ini dulu le jahat ya Saking jahat kita nonganalia le, kita lebih jahat dari Ipa ini. Ya. Artinya kita mengungkit persoalan lama kita yang sebenarnya sudah terkubur jauh-jauh. Mm-mm. Dan kita menjadikan itu adalah sesuatu hal yang biasa. Ini biasanya orang kalau dia emosian, Bung Mike, yeah, ya, mau di jalan ataupun di rumah, ya, atau di tetangga dalam pergaulan, kadang sering muncul itu. Bahkan katanya lebih kasar loh. Ada kata-kata yang lebih kasar. Kita lihat dulu luar biasa dari ini, ya. Kita coba hilangkan. Rupanya karena munculkan itu kembali. Itu orang akan kasih tahu begini, Bung Mai. Memang kebiasaan itu kuat so jadi karakter dulu. Jadi sebenarnya ada berubah baru-baru itu cuma berubah pura-pura gitu ya.
1: Oh,
0: ya. Kalau gitu ya, berubah sungguh-sungguh kan pastinya tidak akan terpengaruh lagi.
1: Tidak ya, akan tergoyahkan ya.
0: Tidak akan tergoyahkan. Jadi okay, sebenarnya ketika orang lain menyakiti kita atau melakukan hal yang tidak baik buat kita, kita tetap konsisten ya.
1: Harus konsisten.
0: Konsisten dengan siapa diri kita. Karena pada dasarnya karakter kita memang baik gitu, baik. Ya. Okay. Jangan dirubah. Jadi sebenarnya tantangan dan pergumulan itu bagi Pak Pendeta ya, Bung Mike. Tantangan pergumulan itu mengingatkan kita, menyadarkan kita, apakah kita mau setia dan taat pada Tuhan atau tidak. Ya, anak SD untuk masuk ke SMP kan harus lewati ujian. Kalau tidak ujian, bagaimana mau menyatakan lulus? Nah, ya, sama dengan iman. Ya, kalau kita ingin iman kita naik tingkat, berarti ada ujian. Ada ujian iman yang harus orang lewati. Dan kalau orang serta lewat, Bung Mike, pasti akan bilang begini, wah, puji Tuhan, akhirnya kita bisa mampu melewati, bukan karena kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena gagalnya, tapi karena Tuhan.
1: Karena gitu, Tuhan. Oke, okay, baik. Baik, Pak Pendeta, untuk yang ngirim WhatsApp tadi dari Ibu Melvana di Bitung. Ya.
0: Oh, iya.
1: Ya. Oke, okay, kita ke penelpon yang paling terakhir ini ya, karena waktu juga. Ya, shalom, selamat pagi.
5: Shalom, selamat pagi, Pak
1: selamat
5: Pendeta,
1: pagi.
5: Bu Mike.
1: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ini Ibu Ros di Langsah, Wori.
1: Oh, Ibu Ros di Wori ya. Langsung iya, dengan pertanyaan.
5: Mau bertanya apa, Pak Pendeta, bagaimana tandanya orang yang telah mendukakan Roh Kudus? Mohon penjelasan. Terima kasih, shalom, selamat pagi.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Bagaimana tanda orang yang mendukakan Roh Kudus? Iya. Yeah. Ya baik, silakan Pak Pendeta.
0: Iya, Bung Mike, kalau pertanyaannya saya balik begini, pernah tidak kita lihat Roh Kudus?
1: Oh,
0: iya. Kalau kita lihat, ingat peristiwa dalam Kisah Para Rasul ya, hari Pentakosta dan di sana pada perayaan Pentakosta itu, ya ada ketuangan Roh Kudus, digambarkan seperti lidah-lidah api ya, kemudian turun kepada semua orang yang mendengar dan mereka bisa berbahasa dan saling mengerti, saling memahami ya. Secara jujur kita mau mengatakan bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, dia katakan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu di ayat 19 diperintahkan kepada kita untuk menjadikan semua bangsa murid, dan ayat 20 dia akan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu lewat Roh Kudus. Nah, kalau pertanyaannya Bung Mike, bagaimana tanda orang yang mendukakan Roh Kudus? Ya. Kalau bicara soal tanda berarti harus lihat secara fisik kan? Apakah kalau Bung Mike misalnya melakukan perkataan kotor ya, atau melakukan memukul Bung Mike, itu adalah hal yang mendukakan Roh Kudus kan? Tidak lihat ya, ya. tidak secara fisik saja kita kita melihat. Bisa saja ya Ibu Ros ya, kita tidak mampu melihat secara fisik apa yang sudah dilakukan orang dengan mendukakan Roh Kudus itu sama dengan mempermainkan.
1: Betul.
0: Hari ini bilang kita mau berubah. Ya. Tadi pendeta sudah kasih penjelasan di khotbah ya Bung Mai, bahwa orang minta Tuhan ya lewat Roh Kudus, Tuhan tuntunlah supaya hidup saya ini betul-betul sungguh-sungguh sesuai kehendak Tuhan. besoknya tidak berubah. Ya, orang ada minta Tuhan dengan Roh Kudus merubah orang hidup. Mar orang sendiri yang tidak mau berubah.
1: Ya, ya betul.
0: Karena konsepnya seinya, ya. Konsepnya lewat orang lain, ya. Lewat orang kehidupan ini, ini dia salah. Mar tetap orang anggap bahwa itu biasa, ya. Jadi sebenarnya Ibu Rose di Langsa,
1: ya. Ya.
0: Bisa saja orang sudah melakukan atau mendukakan Roh Kudus, tapi orang tidak sadar, ya. Ya. Baik. Jadi tidak perlu harus melihat secara fisik sebenarnya, ya. Juga yang orang alami, yang orang rasakan, bisa saja ada bukan hanya perkataan Bung Mike, mungkin tindakan-tindakan kita yang orang anggap itu bagus, ya, padahal sudah mendukakan.
1: Dia. Ya. Ya. Betul. Oke. Baik, Pak Pendeta, ini ada yang terakhir dari WhatsApp, Rizky di Minahasa.
0: Oke.
1: Ya. Kadang kita sudah berusaha menjadi orang yang lebih baik, tapi kemudian melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah kita boleh merasa gagal? Dan bagaimana harusnya kita menyikapi kegagalan dalam proses perubahan hidup?
0: Oke.
1: Ya.
0: Jadi, kalau orang berusaha baik tapi gagal. Lagu bilang gagal dan gagalannya. Berusaha. Berusaha, kata berusaha berarti, Bung Mike, jangan berhenti, kan?
1: Ya, betul.
0: Ya. Jadi, buat Rizky, tetaplah kita terhubung dengan Tuhan dan terus berusaha, ya. Terus berbuat baik, ya, jangan berhenti, ya. Karena ketika kita juga masih melakukan hal yang sama, berarti tidak ada komitmen. Nah, itu tadi yang Pak Pendeta bilang, ya, berdasarkan pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi di beberapa pertanyaan, Pak Pendeta bilang kalau orang bilang taat beribadah, ya. Berarti ketaatan itu harus diwujudkan dalam tindakannya. Ya, padahal ibadah itu cuma menjadi kebiasaan kita. Ah, biasa juga ibadah. Nah, ini kalau kita bicara kita harus berusaha menjadi baik, ya. Jangan berhenti berarti. Ya. Tetap melakukan, tapi dapat making lagi kesalahan, ya. Ya, berarti kita tidak mengizinkan Tuhan untuk memperbaiki hidup kita. Nah, kita masih menggunakan daging kita, ya, untuk mau mengendalikan. Padahal sebenarnya kalau kita totalitas kita taruh pada Tuhan, ya, dan meminta Tuhan yang menuntun, kita bisa berubah, Bung Mike.
1: Baik.
0: Masa tidak?
1: Oke, baik. Baik, Pak Pendeta, mungkin ini yang paling-paling terakhir ini. Ya. Apakah perubahan bagi identitas kita sebagai orang percaya, apakah ini syarat keselamatan?
0: Ya.
1: Ya, mungkin langsung ditutup dengan doa juga, Pak Pendeta.
0: Baik. Keselamatan Efesus pasal 2, Bung Mike. Ya, dikatakan bahwa semua karena anugerah. Jadi kasih karunia daripada Tuhan. Tidak ada orang yang bisa membanggakan diri. Jadi keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, Bung Mike. Bukan kalau orang berbuat baik, lantas orang selamat. Enggak, Bung Mike. Keselamatan itu anugerah daripada Tuhan. 200 karung tak ada orang berbuat baik, kita tidak bisa selamat, Bung Mike. Karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Dan Yesus memberikan itu buat kita. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia jalan satu-satunya. Dan dia jaminan, ya, dalam kehidupan kita. Lantas, bagaimana, Bung Mike, kita menerapkan itu? Ya? Sebenarnya aku kasih ingat 4 orang. Dan nantinya akan Pendeta tutup dengan doa.
1: Oke.
0: Okay. Jadi mau bilang kepada kita bahwa keselamatan itu berkat daripada Tuhan. Semua orang berhak menerima keselamatan. Pengorbanan Kristus itu buat semua orang, Bung Mai. Bukan hanya untuk saya dan Bung Mai, tapi untuk semua orang. Ya. Dan karena itu mari kita percaya kepadanya dan melakukan kehendaknya. Ya. Jadi kalau orang berbuat baik itu tinggal bonus, Bung Mike. Karena orang sudah terima keselamatan daripada Tuhan, lantas terima keselamatan daripada Tuhan itu tugas kita adalah berbuat baik. Bukan orang berbuat baik baru orang bisa dapat keselamatan. No. Okay. Keselamatan itu anugerah, dan kalau orang sudah terima itu keselamatan, tugas kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Itu, Bung Mike, ya.
1: Oke, okay, baik, Bapak Deta.
0: Ya.
1: Silakan.
0: Iya, yang bukan.
1: Betul.
0: Dengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karawati, bahkan para kru yang bertugas. Bung Michael Cia bersama dengan tim Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Berkatilah mereka dengan kuat dan sehat untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. RRI semakin diberkati untuk menghadirkan berkat bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Diberkatilah kiranya Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan diberkati semua jajaran menteri. Bahkan berkatilah kiranya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur bersama dengan jajaran pemerintah kabupaten kota. Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, sampai kepada kecamatan, kelurahan, lingkungan, desa, dimanapun kami tinggal, semua ada dalam berkat-Mu, Bapa. Kami minta jagalah Indonesia, lindungi dengan kuasa-Mu. Bapa, kami di Sulawesi Utara merindukan supaya dapat hujan. Kami minta kepada-Mu, Tuhan, memberkati supaya ketika ada hujan yang turun daripada-Mu asalnya, masyarakat dan tanaman pun semua, tumbuh-tumbuhan bisa diberkati oleh Tuhan dengan adanya hujan. Kami minta kepada-Mu menurut kasih dan anugerah-Mu. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati para pekabar Injil dimanapun berada. Nama-Mu semakin dimuliakan dan semakin banyak orang yang datang kepada-Mu diubahkan dengan cara dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sudah terhubung lewat WA, lewat telepon, ataupun yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, diberkati oleh Tuhan. Kami sebutkan nama-nama mereka, biar kiranya Tuhan memberkati Pak Aping yang ada di Langoan. Hari ini dia akan ke dokter penyakit dalam, Tuhan menolong supaya dia mampu mengerjakan tugasnya dan boleh ada dalam pemulihan karena kasih Tuhan. Memberkati Saudara Nanda, tapi juga Mamna di Banjar, Pak Vence Moto, biar Tuhan memberkati keluarganya dan keluarga anak-anaknya. Memberkati Ibu Melvina yang pada besok hari akan merayakan hari ulang tahun, biar tetap penuh sukacita. Bahkan memberkati Pak Raymond, memberkati Ibu Ros di Langoan, kami ulangi Ibu Ros di Langsa, biar kiranya kasih karunia Tuhan menjadi bagian kehidupannya bersama Pak Rizky dan semua yang telah mendengar hari ini ada dalam berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati Ibu Aneke di Paniki, Bapak Yan Celamong, Ibu Foni Mamahani, keluarga Lamongi Tondo. Diberkati juga Ibu Welmin Tamengender, Bapak Yudis Pangimonda, Umas Mompo Putong, Bapak Boy dan anak Ruli itu mohon, Bapak Adum, Ibu Koluan, para lansia Abraham Sri Sentra, Ibu Marta. Bahkan memberkati Ibu Desi dan suami, keluarga Cilis Lontaan, Pak Dedi Yanis bersama keluarga. Bahkan kami berdoa untuk Politeknik Negeri Manado, khususnya jurusan administrasi bisnis yang dari kemarin dan hari ini ada dalam asesmen lapangan untuk akreditasi, diberkati agar berjalan dengan baik. Semua orang yang butuh akan pertolongan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun, diberkati oleh-Mu. Kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab sepanjang hari ini, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sampaikan doa ini kepada. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Pak Pendeta, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam tugas pekerjaan maupun bersama keluarga. Baik pendengar dan pemirsa, saya Mike yang bertugas mengucapkan terima kasih usai sudah untuk program kita di pagi hari ini.
6: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
7: Sahabat Budaya, Wale Wangko adalah nama rumah adat di Minahasa. Artinya adalah rumah waris atau rumah pewaris. Rumah adat ini digolongkan sebagai rumah panggung. Tiang penopangnya dibuat dari kayu yang kokoh. Konon kabarnya, dua di antara tiang penyangga ini tidak boleh disambung dengan apapun. Bagian kolong rumah pewaris ini lazim dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau gedong. Seperti rumah adat lainnya, rumah adat Minahasa ini dibagi juga ke dalam beberapa bagian utama, antara lain bagian depan atau yang disebut lesar. Bagian ini tidak dilengkapi dengan dinding sehingga mirip dengan beranda. Lesar ini biasanya digunakan sebagai tempat para tetua adat dan juga kepala suku yang hendak memberikan maklumat kepada rakyat. Bagian selanjutnya adalah seke atau serambi depan. Berbeda dengan lesar, seke ini dilengkapi dengan dinding dan letaknya persis setelah pintu masuk. Ruangan ini sendiri difungsikan sebagai tempat menerima tamu, serta ruang untuk menyelenggarakan upacara adat dan jamuan makan untuk undangan. Kemudian pores. Pores merupakan tempat untuk menerima tamu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik rumah. Terkadang ruangan ini juga digunakan sebagai tempat untuk menjamu tamu wanita dan juga tempat anggota keluarga melakukan aktivitas sehari-harinya. Pores ini umumnya bersambung langsung dengan dapur, ruang tidur, dan juga tempat makan. Jika kita cermati, keunikan rumah pewaris ini terletak dari arsitektur depan rumah. Perhatikan saja susunan tangga yang berjumlah dua dan terletak di bagian kiri dan kanan rumah. Konon kabarnya, dua buah tangga ini berkaitan erat dengan kepercayaan suku Minahasa dalam mengusir roh jahat. Apabila roh tersebut naik melalui tangga yang satu, maka serta-merta ia akan turun lagi melalui tangga lainnya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan warga.
1: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Maka tak heran di Indonesia hidup berbagai macam tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut berbeda di setiap daerah atau pulau yang ada di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Sangihe, meski memiliki lautan yang lebih luas dari daratan, tapi di Sangihe juga banyak jenis tanaman yang tumbuh. Di antaranya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pengobatan secara tradisional. Masyarakat yang berada di ujung utara NKRI ini masih sangat bergantung pada alam. Pengobatan tradisional di Sangihe menjadi salah satu pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini dan merupakan pengobatan yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahkan, ada keluarga-keluarga tertentu yang memiliki ramuan ataupun cara pengobatan untuk penyakit yang berbeda. Pendengar RRI, kali ini kami hadirkan salah satu potret pengobatan tradisional di Sangihe, Boro Sangihe. Boro adalah pengobatan yang menggunakan batang kayu yang dikeringkan, lalu direbus dan diminum airnya untuk pengobatan luka dalam atau luka luar. Salah satu daerah di Kabupaten Sangihe yang terkenal dengan pengobatan Boro adalah Kampung Mahumu. Untuk mengetahui seputar pengobatan Boro, kita ikuti wawancara reporter kami, Herlin, bersama Ibu Noice Serang, salah satu pembuat boro yang berasal dari Kampung Mahumu, Sangihe.
3: Berapa lama Ibu membuat boro ini?
4: Sudah sekitar 30 tahun saya membuat boro ini.
3: Di mana Ibu mencari bahan untuk membuat boro ini?
4: Sekitar 2 km dari TPA.
3: Jadi Ibu mencarinya di hutan?
4: Ya, memang harus di hutan.
3: Apakah Ibu mencarinya untuk sekali pakai?
4: Saya mencari sebanyak mungkin karena jarak yang lumayan jauh.
3: Sejak kapan pengobatan ini diajarkan kepada Ibu?
4: Sejak orang tua dulu.
3: Apakah pengobatan ini diturunkan kepada anak?
4: Iya, saya turunkan kepada anak saya. Jadi kalau saya tidak ada, anak-anak yang mengerjakan.
3: Adakah pasien yang kembali dan memberitahu kalau penyakitnya sudah sembuh?
4: Iya, ada. Mereka memberitahu bahwa mereka sudah sembuh dan kembali meminta boro agar lebih sehat lagi.
3: Apakah obat ini hanya digunakan di Sangihe?
4: Obat ini sudah sampai ke Surabaya dan banyak permintaan dari Manado yang di sana mereka jual kembali.
3: Apakah menggunakan daun atau batang dari pohon, Ibu?
4: Batangnya, bukan daunnya.
3: Bagaimana cara pakainya?
4: Direbus. Airnya akan berwarna merah lalu diminum. Sebelumnya dibungkus dan direbus dengan 2 gelas air. Lalu disisakan menjadi 1 gelas sampai airnya tidak merah lagi.
2: Meskipun boro ini sudah terkenal sampai keluar Sangihe, hal ini tidak dimanfaatkan oleh Ibu Noice Serang untuk mengeruk untung besar. Terbukti dari kesederhanaan hidup yang terlihat dari ibu pembuat boro ini. Karena dalam hal pembayaran boro buatan Ibu Noice Serang ini, tidak sepenuhnya berharap akan dibayar dengan uang. Jika ada yang minta dibuatkan boro, hanya membayarnya dengan bahan makanan, tetap diterima oleh Ibu Noice.
5: Ibu bisa enggak berpihak mengonggok beli gurai, saya emang kapura bentala, pura tala lah yuk, kesian.
2: Adapun manfaat dari boro ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfred, di mana boro ini digunakan oleh anaknya setelah menjalani operasi.
6: Kalau mengenai obat boro, itu adalah obat tradisional yang dipakai oleh leluhur orang Sangir. Biasanya obat itu dipakai pada luka kena tikaman benda tajam atau sesudah operasi. Contoh konkret, obat itu pernah dipakai oleh anak saya sewaktu melahirkan. Dan puji Tuhan, setelah meminum obat boro itu, luka bekas operasi sembuh. Dan mengenai pijat,
2: begitupun yang diungkapkan Ibu Ike Rakinau.
7: Yang mana kalau sesudah operasi sebaiknya harus ada boro, karena itu menunjang penyembuhan, tanya untuk cepat kering, apalagi sesudah operasi.
2: Pengobatan tradisional di Sangihe berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan pernyataan alam kepada manusia dan binire. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Goldprit Dapar, anggota Badan Adat Sangihe.
8: Pertama itu merupakan pernyataan alam langsung kepada manusia, dan yang kedua adalah merupakan kias banding. Kias banding itu yang biasanya oleh masyarakat Kabupaten Sangihe dikatakan binire. Binire, jadi memperbandingkan.
2: Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepercayaan dan kepedulian kepada sesama serta sifat saling tolong-menolong menjadi salah satu dasar dari pengobatan tradisional ini. Sangihe yang indah dengan jejeran pulau-pulau kecilnya, Sangihe yang mempesona dengan keindahan alamnya, akan semakin lengkap rasanya ketika pengobatan tradisional terus hidup di sini, diajarkan dari generasi ke generasi. Demikian potret pengobatan tradisional boro di Sangihe.

berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Sehude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat Sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Ungkapan si tou timou tumou tou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tou timou tumou tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tou timou tumou tou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tou timou tumou tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan si tou timou tumou tou untuk Ibu Pertiwi.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.